Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Halo, selamat pagi di sana. Salam budaya dari RRI Perempat Bengkulu. Pukul 7 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Ada di sana lah, sudah sarapan belum? Nah, ada di sana apalagi yang mungkin kena asam lambung. Nah, ini ataupun mah, jangan lupa sarapan pagi di sana. Ada beberapa jenis makanan dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung bagi orang tertentu ya. Respons tubuh setiap orang beda, sehingga makanan yang menimbulkan keluhan pada seseorang belum tentu memberikan efek yang sama pada orang lain. Makanan yang sangat pedas dapat menjadi salah satu pemicu keluhan pada sebagian orang. Kandungan kapsaicin pada cabai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Jadi makanan berlemak, minyak juga dapat membuat sebagian orang merasa begah ataupun tidak nyaman. Gorengan yang dikonsumsi terlalu sering sebaiknya dibatasi sebagai bagian dari pola makan yang lebih seimbang. Minuman berkafein seperti kopi juga dapat memicu keluhan pada orang yang sensitif ya. Jika setelah mengonsumsi minuman tertentu muncul gejala berulang, perhatikan pola tersebut dan pertimbangkan untuk mengurangi konsumsinya. Jadi makanan dalam jumlah terlalu banyak juga dapat membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman. Kebiasaan makanan secara perlahan dengan porsi yang sesuai dapat membantu menghindari rasa terlalu kenyang. Orang yang sering mengalami nyeri perut, rasa terbakar, mual ataupun keluhan pencernaan lainnya sebaiknya tidak melakukan diagnosis sendiri. Jika gejala menetap, berulang ataupun semakin berat, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan. Jaga pola makan bukan berarti harus menghindari semua makanan yang disukai di sana. Mengenali makanan pemicu, mengatur porsi, menerapkan pola makan yang seimbang dapat membantu menjaga kenyamanan pencernaan. Tuh di sana. Apalagi yang kenemah, asam lambung, kadang makan degian di paca. Ah, makanya mungkin makan cuma satu biji aja atau dua biji. Karena kita lah agak terganggu cak lambung di sana, tidak cak kawan-kawan gitu. Kalau kita sehat, sebuah tua habis gitu aman aja. Nah, tapi kalau kita agak mulai kena asam lambung atau mungkin kenemah, mungkin cukuplah satu, dua, tiga. Yang perlu banyaknya di sana, mana ngelantak gitu sebuah surang ya lebar gitu. Pacak di lemah perasaan gitu kalau gitu kan penyakit. Pukul 7 lewat 40 menit ya. Selamat melakukan aktivitas buat di sana kami yang sibuk-sibuk, apalagi hari ini masih ada acara tertentu seperti pesta, syukuran macam-macam semoga diberkati.

pernah mendengar nama Fatmawati? Salah satu pejuang wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

0: Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Yang sangat menarik dari sosok Ibu Fatmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu mesti jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia, kan? Foto.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga. Asli.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.
0: Marwan Amanadin yang saat ini sangat berjasa menjaga peninggalan rumah Fatmawati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Aziz Ahmad. Jadi dia mencanangkan itu ke museum. Maka jadi rumah museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Fatmawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah. Memang karena

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya yang bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi bagi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan Pak kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, jadi saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya, saya teruskan.

0: Fatmawati berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh nggak manja, nggak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh itu tadi mandiri juga deh.

sangat bangga terhadap Putri Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompar FM.

Ade sana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Nah, biasanya kalau hari Minggu ini kan identik dengan banyak olahraga pagi ya di sana. Ada. Kalau kita ngecek olahraga, milih waktu olahraga yang sesuai dapat membantu seseorang menjalankan aktivitas fisik secara lebih konsisten. Ada. Waktu tersebut sebaiknya disesuaikan dengan rutinitas, kondisi lingkungan, dan kemampuan masing-masing. World Health Organization melalui WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan berbagai manfaat kesehatan. Merekomendasikan aktivitas fisik sesuai kelompok usia. Jadi panduan core dapat menjadi dasar untuk membangun kebiasaan bergerak secara teratur di sana. Nah, sebagian orang milih pagi hari karena suasana biasanya lebih tenang, aktivitas belum terlalu padat. Waktu pagi dapat menjadi pilihan bagi mereka yang hendak memulai hari dengan kegiatan fisik. Sementara itu, olahraga sore dapat menjadi alternatif bagi orang yang memiliki kesibukan di pagi hari. Yang penting bukan sekedar memilih waktu tertentu, melainkan menemukan waktu yang dapat dijadikan atau dijalankan secara teratur. Nah, ini ya di sana selengkapnya di sana baca-baca tentang milih waktu yang tepat untuk olahraga agar tubuh tetap bugar. Baca di rri.co.id.

0: Seperti daerah lainnya, masalah sampah juga terjadi di Kota Batam. Tingginya volume sampah rumah tangga yang perharinya mencapai 1-2 ton mengharuskan pemerintah daerah harus bekerja ekstra dalam penanganannya. Namun kini, keberadaan bank sampah baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun bank sampah yang hadir atas kemauan warga bisa menjadi solusi. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank sampah. Di Kota Batam sendiri saat ini tercatat ada ratusan bank sampah yang tersebar di 12 kecamatan yang ada. Salah satunya bank sampah di Kecamatan Galang yang baru terbentuk pada pertengahan tahun 2019 lalu. Bank sampah di Kecamatan Galang ini hadir atas inisiatif kumpulan pemuda daerah setempat yang mengatasnamakan Komunitas Kawan Laut. Sebelum adanya bank sampah, Komunitas Kawan Laut yang dikomandui oleh Tony selaku ketua bersama dengan anggota komunitasnya sudah melakukan aktivitas serupa bank sampah, akan tetapi komunitas ini hanya menjaga laut dari sampah. Komunitas ini hanya mengumpulkan sampah-sampah yang dibuang oleh warga ke laut sehingga air laut di kawasan ini tetap bersih dan tidak tercemar dari sampah.
1: Dan juga kenapa di Kawan Laut sendiri ini itu berdirinya di suatu desa nelayan yang dekat dengan laut. Jadi sekarang masih kebanyakan mindset orang itu, terutama di tempat kami itu, bahwasanya lebih gampang buang sampah di laut gitu loh.
0: Upaya yang dilakukan Tony bersama temannya dalam komunitas Kawan Laut ini mendapat apresiasi dari warga setempat. Sehingga pada pertengahan tahun 2019 lalu, di kecamatan ini hadir bank sampah. Bank sampah yang mulai ada sejak Juli 2019 kini memiliki 2 unit dengan total nasabah baru mencapai puluhan nasabah. Menurut Tony, tujuan diadakannya bank sampah untuk mengedukasi masyarakat tentang memisahkan sampah organik dan anorganik sekaligus mengekonomiskan sampah serta menggalakkan kebiasaan menabung.
1: Karena kami ini masih lingkup di kelurahan, tepatnya bank sampah kami itu lingkupnya di kelurahan Stokok di Kecamatan Bulang. Sampah itu kita olah, jadi memang sampah yang jadi di kampung itu atau di lingkungan desa, orang banyak yang nggak tahu, oh bahwasanya sampah ini bisa digunakan, ini bisa didaur ulang menjadi yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat.
0: Kehadiran bank sampah di Kota Batam tidak hanya membantu program kerja pemerintah, namun juga bisa bernilai ekonomis kepada warga. Sampah hasil limbah masyarakat yang dulu terpakai kini bisa dijadikan barang dengan nilai ekonomis. Melalui program bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mampu mereduksi sampah rumah tangga hingga 35 ton sebulan dan kini mulai menunjukkan progres positif. Sampah yang punya nilai ekonomis dipisahkan, dicatat dalam buku tabungan, kemudian dibuatkan nilai ekonomisnya. Sampah kemudian akan didistribusikan ke pabrik-pabrik daur ulang. Untuk menjadi nasabah bank sampah cukuplah mudah. Hanya perlu membuat kelompok yang anggotanya minimal 20 orang. Setelah itu, mereka dipersilahkan melapor ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam guna memproses unit bank sampah. Masyarakat hanya perlu mengumpulkan sampah di unit bank sampahnya masing-masing, sementara untuk urusan penjemputan, petugas Dinas Lingkungan Hidup yang akan melakukannya. Demikian feature Pahlawan Lingkungan, produksi RRI Batam.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucuku dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit, bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pagi, masih dengan saya Dangar Parahman. Pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat. Lagu pusaku band Nota. Ah, ada enggak di sana punya kawan Jacob? Pokoknya kalau ngecek dengan Dio, Dio tuh yang benar. Dia tuh loh yang paling pandai. Itu kata Mas Ron kalau pejabat itu misalnya wali kota tahu, wah itu masih sana kita itu. Ron kata Mas Yanu, sah. Itu masih wah kata saya. Ah. Itu Ron kata Bang Ron. Lanang itu tahu kamu tahu buat gitu. Pandai kan ya, caranya misalnya dia pidato kan, au saya yang ngajar tuh. Kamu tahu itu, tahu murid saya itu gitu.

0: pagi menjelang siang di jam-jam Taiko di sana kita mungkin masih ada yang bersiap ya untuk berangkat untuk ada yang nanti kondangan macam-macam. Kita kan ini kan kali keulasan untuk acara kecek kita. Kita ngobrol soal psikologi perempuan kepala keluarga. Ini penting itu nak. Mak-mak ini harus kita ngandingkan pagi kok. Obrolan Inga Vivi dengan Inga Asti Haryati MPD. Selamat ngandingkan.
1: Apa kabar Inga Asti yang selalu memenuhi undangan ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Inga. Terima kasih nih undangan lagi nih Inga.
1: Iya, kita udah bosan-bosan nih Inga. Untuk mengedukasi untuk adik sanak galonyo. Nah kebetulan hari Iko kita ngebahasnya psikologi perempuan kepala keluarga. Mungkin bahasa kitonyo itu single parents kali ya. Mungkin bahasa dusunnya apa tuh Inga?
2: Bahasa dusunnya tapi banyak ini tapi banyak sih Inga kalau misalnya kita bicara terkait dengan psikologi kepala keluarga ini terutama perempuan tapi ini banyak yang bisa dipahami itu kan misalnya nih single parent tapi nggak single parent aja nih Inga tidak single parent aja cuman banyak stigma yang di masyarakat itu yang perempuan kepala keluarga pasti single parent.
1: Iya.
2: Nah, gitu kan. Tapi padahal itu tidak.
1: Padahal tidak ya.
2: Cuman yang kita pahami di sini bagaimana Cak Mano nih. Kita harus paham terkait dengan stigma masyarakat yang keceknya Tino nih enggak bisa begawi
1: gitu kan. Iya, benar ya.
2: Tino kok harusnya di rumah. Rumah, di sumur, di kasur dan di mano gitu kan gitu. Cuman ya perkembangan ekonomi, sosial, budaya sama zaman itu enggak bisa. Enggak bisa bener. Kita sekarang itu stuck-nya di situ aja.
1: Iya, gitu. Benar.
2: Nah, apalagi di dalam satu keluarga itu banyak hal yang terjadi gitu. Nah itu kita harus paham juga gimana rasa psikologinya, tekanannya karena dalam perempuan ini kan peran ganda, apalagi dia bekerja, apalagi dia ada tantangan dalam keluarganya, apalagi dia sebagai ibu itu juga ada apa ya namanya itu stresor jadi stresor ada tekanan ada bisa jadi depresi ringan sampai berat sekalipun jadi kita masyarakat juga harus paham jadi benar. Bagian dari kegiatan kita ini sharing kita ini tuh ingat untuk mengedukasi juga lah kepada masyarakat bahwasanya perempuan itu kan memang dituntut untuk berdaya cuman berdayanya ini bagaimana menghilangkan stigma negatif itu seperti apa gitu apalagi terutama yang arahnya single parent gitu itu yang dipaham
1: kayaknya lebih banyak negatifnya enggak sih stigma negatifnya enggak sih walaupun ya mungkin kita kalau kecil itu ya kita baik-baik aja kita enggak ngapung-ngapuin cuma nyari rezeki aja ya tetap aja gitu kan banyak omongan sana sini gitu kan. Nah yang kalau yang cek itu tuh cak mana sih kita tuh cara menyikapinya otomatis kan Iko kok ada hubungannya juga kayak psikologi gitu kan yo dikit banyaknya kalaupun kita cuek deh kayak omongan orang itu pasti juga kepikiran gitu
2: betul.
1: Nah siapa nasar gitu tuh untuk menyikapinya tuh Inga
2: nah kalau misalnya ini di sebagai diri kita sendiri nih ya Inga ya diri kita sendiri dalam posisi itu nah ini tadi kita balik lagi jadi bukan hanya single parent tapi misalnya nih ditinggal meninggal itu kan single parent juga tapi posisinya bukan bercerai gitu. Ada juga yang ditinggal suaminya bekerja di luar tapi dia di sini sebagai kepala keluarga di rumahnya gitu. Ada juga yang berkaitan dengan suaminya ya. Suaminya ini tidak galak begawi. Jadi tekanan istri tekanan perempuan itu menjadi kepala keluarga itu lebih banyak gitu, lebih peran gandanya di situ. Nah, di dalam psikologi maupun tadi yang kita sebutkan faktor-faktor yang terjadi sebagai perempuan sebagai kepala keluarga, ini yang pertama kan kita memang melihat stigmanya masyarakat itu. Oi, misalnya di sini kita pulangnya selalu malam misalnya. Apo gawe orang tuh balik malam terus. Nah, itu stigma masyarakat yang sudah negatif pada kita misalnya.
1: Iya benar-benar.
2: Terus ada lagi misalnya kita pergi atau bekerja meninggalkan anak. Tidak sayang ke anak. Kok itu kan banyak nih di masyarakat. Nah, gimana sih cara kita kalau posisinya perempuan seperti itu? Yang pertama kita harus menekankan resiliensi atau ketahanan diri kita itu seperti apa. Dengan adanya stigma negatif tadi, itu membuat kita menjadi tadi kan peran ganda nih. Nah, peran ganda ini kan memang kita sebagai perempuan sudah dibekali kayak manajemen stres itu seperti apa.
1: Iya, benar.
2: Kenapa? Kita udah bekerja di luar, ditambah lagi kita ada kerja lagi di rumah sebagai ibu rumah tangga kalau di rumah. Nah, ini kan ada tekanan lagi. Gimana kita memanajemen stres kita? Bagaimana kita mengarah pada memanajemen keuangan kita dan segala macam? Itu terbentuk dari resiliensi kita sendiri.
1: Komplit sekali.
2: Komplit.
1: Ya.
2: Yang kedua, kita bagaimana di sini bisa mencari dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kita itu dapatkan tidak hanya dari lingkungan sekitar, teman, sebaya dan segala macam. Bisa kita temukan dengan membutuhkan orang yang profesional. Memang jikalau kita di sini memang tertekan gitu. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi itu ibu rumah tangga atau ibu-ibu tiba-tiba memberikan racun pada anaknya gitu, meninggal gantung diri, ditinggalkan suaminya, dia gantung diri gitu, secara ekonominya kurang, dia mulai ribut gitu. Nah, ini yang membuat kita perempuan itu harus membentengi diri kita dulu, pertama dengan resiliensi, ketahanan diri, manajemen kita seperti apa stresornya. Terus bagaimana kita di sini mencari dukungan.
1: Iya, benar.
2: Dukungan baik itu dari keluarga, baik itu dari teman sebaya, atau dukungan profesional sekalipun gitu. Dan bagaimana kita tadi dituntut untuk berdaya. Kita kemampuannya apa, misalnya ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi kreatif dan segala macam, kursus menjahit atau misalnya apa, supaya kita di sini tidak mentok dalam artian berpikir itu negative thinking terus gitu ya. Jadi ada kemampuan, ada keinginan kita walaupun sedikit demi sedikit, ketika kita di sini mengikuti ataupun selalu intens dengan kegiatan itu kan ada rezeki-rezekinya gitu. Yang penting kita di sini usaha, tangguh dan berdaya gitu. Jadi
1: mungkin,
2: itu yang
1: mungkin
2: awalnya.
1: Mungkin bahas sederhananya, yo harus ada kegiatan yang positif lah. Misal ikut Iko da inga atau mungkin apa kegiatan-kegiatan ada buka usaha apa gitu kan, misalkan di rumah ada kue-kue atau catering mungkin. Pokoknya disibukkan diri lah da inga, biar kita tuh juga tidak kepikiran da kayak yang itu aja gitu kan. Dan juga kita juga harus ngebentengin diri kita, dan kita tuh kayaknya harus ada Ikonya da sih kita kok untuk mikirin anak kita mungkin atau mungkin kayak mikirin ke keutuhan keluarga kita mungkin gitu kan. Nah, haruskah kita tuh ingat berpikiran yang seperti itu terus gitu kan? Itu terbilang egois gak sih gitu?
2: Kalau kita mikirin yang keluarga terus sebenarnya bukan keegoisan. Memang kita keharusan, karena keharusan kita kan sebagai seorang ibu terutama gitu, keluarga. Ya, kita memang harus memikirkan, jangan kita egois pada diri kita sendiri gitu. Oh, yang ini yang penting saya begini gitu. Enggak, tapi kita harus juga ya gunanya apa nih untuk keluarga kita, dan kita memberikan obrolan atau omongan dengan anak misalnya apa gini, tugas kita sebagai apa. Nanti ada antara anak atau keluarga ini ada saling keterbukaan gitu. Jadi tidak enggak egois kalau menurut saya gitu. Itu memang satu keharusan kita juga memikirkan keluarga. Terkadang kalau kita selalu memikirkan berulang-ulang ataupun kita mengarah kepada negatif thinkingnya masyarakat atau stigma negatifnya kita sendiri gitu, kadang kan ngerasa gimana gitu ya, apakah saya ini egois nggak sih ninggalin anak gitu egois nggak sih ninggalin anak gitu. Cuman ya memang kita di sini bukan untuk menyaingi laki-laki, walaupun misalnya di sini posisinya kita ada suami gitu, tapi bukan untuk menyaingi laki-laki. Gimana caranya kita di sini juga berdaya. Kenapa? Kalau kita lihat nih dalam kehidupan sekarang gitu, ada banyak tantangan perempuan itu yang tidak bisa bertahan ketika ditinggal oleh suaminya, pasangan gitu. Nah, berdaya itu untuk bagaimana ketika nanti suatu saat kita itu ditinggal, entah ini tinggalnya tinggal meninggal atau ditinggalnya ditinggal diambil orang gitu kan, pasti ada kemampuan kita untuk mengelola rasa itu. Jadi memang kita ingin menjejahterakan keluarga nih, yeah, contohnya bener. Nih. Cuman kita ini gimana caranya menjejahterakan ini tidak terlalu berpikir yang negatif. Yeah, sehingga kalau kita berpikir negatif itu nanti cemas sih enggak.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kecemasan mulai kita pikiran itu enggak akan lancar gitu.
1: Iya,
2: urusan kita berjalan apa namanya mengerjakan pekerjaan aja itu udah nggak bagus gitu.
1: Iya, benar.
2: Apalagi kalau misalnya yang dalam hal ini berkarir wanita karir.
1: Iya,
2: kalau kita mikirin itu terus, yang dihasilkan itu apa pekerjaan kita itu mungkin bisa terbengkalai atau stigma pimpinan kita itu nggak akan bisa nih jadi pimpinan, nggak bisa nih jadi nih padahal kita juga bisa gitu.
1: Tapi setelah yang apa dak berbagai macam yang dilalui yang KCI ngaku tadi dak. Nah, cak mana sih supaya perempuan kok bisa menyeimbangkan gitu nah, menyeimbangkan rasa bersalah untuk ninggalin anak ketika bekerja mungkin ya. Dak tuh rasa rasa yang kepikiran terus dengan kayak kece tetanggo dengan hal yang lainnya gitu nah. Terus cak mana kita tuh cara menyeimbangkan rasa yang kita rasa gitu nah. Maksud itu ada hal yang psikologinya untuk dikitunya pasti dikit banyaknya itu pasti akan berdampak gitu. Jadi untuk cak mana sih ingat cara untuk menyeimbangkan di diri kitonya dulu gitu.
2: Pertama kalau kita mau menyeimbangkan diri itu ya, misalnya kita kecemasan tadi ngerasa negatif thinking dengan stigma-stigma orang. Pertama kita bisa menggunakan relaksasi diri. Relaksasi diri ini misalnya kita bisa olahraga nih. Olahraganya jalan-jalan santai atau ikut yoga. Itu bisa membuat kita lebih rileks dalam diri. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kayak dalam diri kita ini ada hormon yang gimana kita ini bisa memunculkan rasa senang gitu. Kalau saya pernah bilang nih sama anak-anak gitu, sama teman-teman atau sama dengan mahasiswa sendiri gitu. Kenapa kita tidak dapat menghilangkan rasa negative thinking itu dengan cara memunculkan hormon kesenangan? Karena kalau kita di sini memunculkan hormon yang bikin kita stres itu yang terjadi itu sakit semua badan kita.
1: Iya benar.
2: Sakit kepala gitu kan, sakit perut lah, nanti demam lah kita. Atau bisa stres, hipertensi dan segala macam
1: Gitu kan.
2: Nah, ini pertama yang kita harus lakukan itu memunculkan hormon senang dulu. Yang kita senangi apa gitu. Apakah kita nih yoga nih? Atau ikut olahraga nge-gym nih? Yang kita senengin dulu aja gitu. Nah, dan itu yang pertamanya. Yang kedua, gimana caranya di sini kita harus bertemu atau saling diskusi atau saling ngobrol dengan sesama.
1: Oh, gitu. Yang komunikasi lah ya.
2: Komunikasi dengan komunitas. Itu komunitas bisa gitu. Komunitas yang kita anggap menjadi kita nyaman, ruang space yang nyaman damai itu di mana gitu. Apakah nanti ada yang UMKM misalnya ekonomi kreatif, kita di sana nyaman, silakan. Nyamannya kita di mana? Nah, kalau misalnya kita lebih nyaman ketemu orang dengan cara berbagi, berbicara, silakan ketemu gitu. Tapi kita lihat dulu.
1: Atau mungkin sama bestie sekedar ingin sharing cerita
2: dengan bestie sambil nongkrong gitu. Boleh gitu. Boleh gitu.
1: Enggak sempat keluar mungkin dengan video call atau mungkin
2: teleponan sampai 2 jam itu sudah katarsis ria gitu kan. Jadi kita sudah bisa mengontrol diri kita seperti apa gitu. Walaupun memang terkadang ketika kita diam itu pasti terpikir lagi. Pikiran itulah yang harus kita alihkan dengan kegiatan yang menjadi kita happy. Terus tuh kegiatan yang menyibukkan diri kita. Nah, kalau kita sudah nyaman dengan kesibukan dan ini nanti kita lupa.
1: Iya benar.
2: Nah, lupa ini nanti bukan kita lupa untuk menghilangkan segala macam, tapi lebih kita apa sih omongan mereka yang negatif kepada kita, itu kita tunjukkan dengan rasa ini loh. Kita enggak perlu membalas nih.
1: Iya benar.
2: Dengan omongan kita tunjukin aja ini loh hasil saya gitu. Itu lebih nyelekit gitu jawabannya daripada kita ngejawab orang gitu. Kalau ngejawab orang nanti lebih ribut lagi gitu. Psikologinya lebih banyak lagi yang akan muncul gitu masalah gitu kan. Bisa jadi kalau berantem nanti pukul-pukulan lah masuk kita ke polisi gitu kan. Jadi ada hal yang harus kita kontrol diri kita dulu. Nah, selain itu juga ada pasti ya peran masyarakat juga, peran orang sekitar kita juga ada. Apalagi tadi, nah ingat nih, ngecek nih, kalau misalnya kita punya anak, kita tinggalkan, kita mau kerja nih, tapi nggak ada yang, tidak ada yang jago, cak manu. Nah, itu jadi, perannya kita dengan tetangga juga bisa.
1: Iya,
2: gitu.
1: Benar.
2: Kenapa? Karena kalau misalnya kita baik dengan tetangga, tetangga tahu kita aktivitasnya seperti apa, mereka akan aware dengan kita gitu. Itulah bagaimana bersyukur nanti kalau misalnya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ketemu tetangganya yang care, itu luar biasa.
1: Itu gitu. Sebagian rezeki, rezeki sih?
2: Iya, karena rezeki gak hanya dengan uang kan,
1: kan. Di samping kita yang susah cari pengasuh.
2: Iya, karena kalau pengasuh itu lebih kita ekstra lagi.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bener. Apalagi sekarang kan banyak tuh isu-isu atau mungkin berita-berita gitu, udah ingat. Jadi kita tuh kayak agak sanksi gitu kan untuk ninggalin anak atau cari pengasuh gitu.
2: Sebenarnya kalau kita mau takut ketakutan lagi, itu banyak kita ketakutan, misalnya meninggalkan anak sama tetangga, meninggalkan anak sama pengasuh, ninggalin anak sama keluarga kita sendiri, itu banyak ketakutan sebenarnya, gitu kan. Karena kenapa, apalagi zaman sekarang kita ketemunya yang ngeri-ngeri gitu loh, gitu kan. Kalau kita zaman kita kecil dulu mungkin ingat, kalau kita jalan bae, jalan jauh bae, jarak antara sini ke panorama misalkan, itu aman.
1: Iya benar.
2: Ya kan? Tapi kalau kita di sini ninggalin anak, mereka jalan kaki dari sekolahnya, itu kata was-was kan.
1: Iya,
2: dari
1: seuas
2: sekolah aja. Karena apa? Karena sekarang itu perubahan zaman itu udah jauh sekali dengan dulu dan sekarang. Apalagi
1: orang tuh sekarang tuh udah kayak yang berani terang-terangan gitu ya. Mau culik anak lah atau mau apa, ngebobol rumah lah atau apalah gitu ya.
2: Apalagi,
1: lebih kayak ini ya, apa kayak yang kalau dulu kan memang masih ya emang maling tuh ngumpet-ngumpet gitu kan. Kalau kini tidak lagi enggak sih ada. Ingat.
2: Iya. CCTV di mana-mana
1: tetap ya, gitu kan.
2: Apalagi misalnya ini sanak nih, misalnya sepupuan, dia kadang sepupuan juga punya ada pencetusnya gitu, karena apa, dia yang mungkin ini yang melakukan juga memiliki suatu hal yang berbeda tanggapannya, karena itu tadi zaman internet gitu kan, dan sosial media itu sudah banyak mempengaruhi kehidupan kita sekarang.
1: Nah, kita balik lagi ke yang kaca ingat tadi, yang ngontrol diri gue ya. Untuk ngontrol diri kan, kita kan pasti ada aja negatif thinkingnya ya. Walaupun kita kayak misalkan sama saudara mungkin, atau mungkin sama orang terdekat kita pun, kita kan juga harus punya kayak apa, overthinking gitu kan ya. Kita kan gak sepenuhnya percaya sama orang ya. Ya walaupun kalau misalkan kita ninggalin anak, gak ingat kayak tetanggo tadi misalkan, kece ingat tadi, gak, kita tetap worry gitu kan. Kita tetap kayak yang mikirin, anak lah makan belum, anak cak mana yo, ikut cak mana. Tetap kepikiran, gak ingat gitu kan. Walaupun kita misalkan lagi kerjo gitu kan, tetap aja kepikiran. Nah, itu tuh normal gak sih?
2: Normal. Karena kita jiwanya apalagi ibu kan, gitu. Anak makan nggak ya, anak udah mani nggak ya, itu normal. Apalagi kalau kita misalnya ditinggal anak ke rumah neneknya, gitu kan. Itu normal, kita lagi ngapain sih, gitu. Mau teleponnya, itu normal. Jika kalau misalnya kita cuek, itu terkesan nanti ya memang kita nggak peduli sama anak. Nah, anak itu akan merespon, walaupun dia kayak cuek dengan kita ketika kita misalnya tanya nih dengan tetangga, telepon nih, udah makan belum anakku, gitu. Mungkin mau ngomong nih misalnya.
1: Takut kalau keseringan nelpon kan dikira kita nyinyir pulau kan, dikira jadi, kita tidak percaya kan, tapi emang sih. Tapi cuman udah ingat namanya kita tuh ibu-ibu, udah ingat kan kita tetap kepikiran aja ya, walaupun kita ngomong tidak kepikiran gitu kan, tapi tetap selalu ada. Tapi itu normal ya,
2: normal.
1: Nah, kapan ketika misalkan kita dikatakan tuh tidak normal gitu, ketakutannya seperti apa tuh ingat?
2: Nah, yang dikatakan tidak normal itu misalnya nih, kita punya negative thinking pada orang. Memang kita sudah takut was-was tadi, apalagi misalnya dapat berita begini begini begini. Nah, kita kayak berpikiran negatif terus. Nah, itu nggak normal sebenarnya. Dengan cara apa? Misalnya nih, kita nitipin anak, dan nitipin anak, terus itu kita balik lagi. Nah, itu udah nggak normal gitu. Dalam artian bukan nggak normal dalam artian apa gitu. Berarti kita nggak mempercayai orang gitu. Dan di situ yang menjadi kita bentuk percayaan tadi itu nggak percaya lagi, ngapain sih mereka udah, ya udah kalau kau udah percaya mah apailah gitu. Nah itu akan membuat suatu permasalahan berbeda gitu.
1: Orang bisa tersinggung
2: ketersinggungan apa namanya ya, selain tersinggung itu mereka merasa apa ya, tekanan juga terus nanti
1: dicurigai terus.
2: Bisa jadi kan kita nggak tahu orang ini seperti apa sifatnya gitu kan, karena yang dimunculkan adalah baik-baiknya saja. Nah ketika mereka yang tersinggung tadi walaupun dengan omongan, nggak di omongan tapi dengan perilaku kita itu akan memunculkan suatu hal yang bisa negatif terjadi pada kita atau anak kita gitu. Mungkin dia mendem nih, tapi kalau berulang-berulang perilaku itu menjadi suatu hal yang tidak baik, enggak normal gitu.
1: Dan kitanya juga wajib juga apa mengetahui juga enggak sih? Kenapa sih Ambo kayak gitu gitu? Kenapa Ambo jadi tiba-tiba seperti ini gitu kan? Kita kan kalau misalkan ini ibu-ibu nih ya. Selalu overthinking kan kalau soal anak kan kan. Mikirnya tuh kelaknya siapa anu? Jadi kita tuh kayak kepikiran terus deh. Itu kadang-kadang tuh kayak yang pikiran kita tuh itu aja, walaupun itu tuh belum kejadian kadang-kadang tuh gitu kan, kita tuh kayak di luar apa ya, kayak di luar nalar gitu ya. Jadi itu belum terjadi tuh kayak kita tuh udah meraba-raba gitu. Kita tuh kayak tidak percaya Tuhan gitu jadinya kan gitu. Nah itu tuh perasaan yang itu tuh cak mano sih ingat untuk menetralisirkannya supaya kita tuh bisa kayak yang yang overthinking tadi tuh bisa ternetralisir dikit lah gitu. Nah kan supaya jangan gampang gitu tuh overthinking gitu tadi kan. Nah kasih ingat tadi kan kalau misalkan kita ndak emang butuh nih yang konselor itu kan karena kita tuh terlalu overthinking tadi kan gitu kan. Dan kita juga harus mengetahui kalau kita kok udah di lewat batas gitu kan. Jadi kayaknya di sekeliling kita itu juga jadinya tidak nyaman juga gitu kan. Nah jadi itu harus cak mano sih ingat gitu kan, untuk apa dak supaya kita tuh namanya kita Tino tuh kan pasti kompleks ya. Apa yang kecil aja tuh kita jadi pikiran gitu. Nah
2: jadi bahan ribut
1: kadang gitu kan. Harusnya cak mano sih ingat, apakah beda ya pola pikir kita tuh sama seorang cowok gitu, apa bukan pola pikir sih, apa kayak emosi gitu tuh gitu.
2: Kalau berkaitan dengan emosi memang kita beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih ke arah pikiran gitu. Nah, kalau kita kan lebih ke perasaan.
1: Iya benar.
2: Mereka logika, kita perasaan. Nah perasaan kita ini kadang membuat logika kita itu berbeda gitu. Ekspektasi kita itu kayak nanti gimana ya ini, belum terjadi padahal gitu. Nah itu bedanya kita. Sehingga kita sebagai perempuan itu kita harus mengontrol diri kita dengan cara tadi misalnya berpikir-pikiran yang menutup yang negatif kita nih tadi. Nah, juga diimbangi dengan agama kita, iman kita seperti apa gitu. Misalnya kita kurangnya apa nih, ikut kajian enggak masalah gitu.
1: Iya, benar,
2: ikut kajian, ikut berapa gitu.
1: Biar jadi, rohani kita tersiram
2: juga, gitu. Karena kita kalau mau juga berkaitan dengan mental kita itu enggak bisa juga gitu. Harus iman juga ada gitu.
1: Benar,
2: karena yang mengontrol diri kita itu iman dan diri kita sendiri gitu. Gimana kita pikirannya, logisnya gitu, seperti apa gitu. Jadi gitu ingat. Jadi simple sih sebenarnya, cuman itu susah untuk dilakukan.
1: Benar sekali. Kadang-kadang kita enggak mau overthinking enggak, tapi kalau tuh pas nengok apa gitu kan, misalkan kalau scroll HP terus apa ada yang yang nengok-nengok video apa gitu, jadi kepikiran tuh, siapa mana tuh kira-kira. Kadang tuh ado ajo gitu kan yang mengingatkan kita gitu kan. Padahal kita tuh lalu po kok misalkan kan gitu kan, misal lo sibuk kok kerja gitu kan. Nah tuh tiba-tiba tuh ado lagi tuh yang ngingetin gitu kan. Jadi tuh kayak kepikiran gitu kan. Nah dulu tuh memang ya kalau kami sendiri tuh udah ingat emang se-overthinking itu gitu. Nah kan kalau misalkan soal anak gitu kan. Tapi itu kalau sekarang tuh udah enjoy gitu. Nah jadi tuh kayak kita tuh kayak yang memang mau terjadi seperti itu, terus mau apa lagi gitu. Nah kan kayak menyalahkan diri gitu.
2: Betul.
1: Kayak menyalahkan diri gitu kan. Jadi itu kita tuh kayak kayak ingat tadi sih, kita juga harus beriman juga sih. Harus juga mendekatkan diri juga gitu. Nah kan cak mano kitonyo. Jadi itu kayak gitu tuh ibaratnya kayak kesetanan gitu ya. Kalau lah udah overthinking gitu
2: itu
1: kan.
2: Beda Jadi kalau overthinking itu kita ngerasa orang di sekitar kita tuh salah semua. ada yang salah semua. Terus kita yang kita lakukan ini nggak tahu benar apa enggak. Yang penting kita lakuin aja, padahal itu sebenarnya salah gitu kan. Nah itu yang akibatnya overthinking gitu, bisa jadi dapat menyinggung orang lain. Nah kalau udah tersinggung nanti bisa lagi masuk masalah yang berbeda. Jadi memang kompleks sih sebenarnya permasalahan kita ini, cuman terkadang orang itu kadang nggak paham. Gitu, apa sih gitu, aku juga punya anak misalnya aja itu.
1: Jangankan orang, kadang-kadang diri kita sendiri itu kadang-kadang ih apa kok nggak apa sih gitu kan. Jadi itu emang perlu dan penting juga udah ingat untuk psikologi kita tuh gitu. Nggak salahnya juga kita tuh kayak mungkin cari-cari referensi, baca-baca gitu kan, lebih banyak lagi ilmu gitu udah ingat. Jadi itu bukan hanya perempuan apa yang mungkin kece ingat tadi yang emang benar-benarnya sebagai kepala keluarga. Jadi itu bukan itu aja, bukan tentang psikologi itu aja yang kita bahas di psikologi. Ingat, jadi banyak gitu kan. Yang pasti sih ya perempuan.
2: Intinya perempuan. Tapi perempuan ini bukan yang hanya single gitu kan atau ditinggal meninggal, tapi perempuan yang memang menjadi seperti tulang punggung keluarganya gitu. Atau perempuan-perempuan yang di luar sana yang mencari kerja demi untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya.
1: Apa gitu. Bahasa kerennya tuh apa, generasi sandwich ya?
2: Iya, sandwich sekarang, sandwich, benar.
1: Generasi sandwich kan. Kalau apa masih begadisan masih cek itu juga. Lah berkeluarga lah cek itu juga. Lah sama aja gitu kan. Jadi
2: karena
1: itu
2: kalau di mata orang kita tuh semuanya salah. Contoh kita udah apa lambat nikah. Masyarakat stigmanya ngapo lambat nikah? Terus lah nikah, kapan punya anak? Itu kan stigma masyarakat.
1: Akan berlanjut terus.
2: Berlanjut terus sampai dekade kita hidup gitu, sampai kita meninggal pun gitu kadang masih ada. Cuman bagaimana sih kita regulasinya, menyikapinya, resiliensi kita seperti apa? Kalau orang yang enggak kuat itu mulai stres, mulai dia depresi, mulai dia apa gitu. Tapi kalau sudah memiliki tanda-tanda yang ini signifikan seperti ini, nggak masalah minta bantuan dengan profesional. Kenapa? Karena kita mau menyehatkan diri kita dulu, pikiran kita seperti apa. Kalau kita terganggu, semua itu akan terganggu.
1: Apalagi kita perempuan, karena kan kita di rumah nak ngerjoin segalanya kan, mulai dari kita mendidik anak kita kan. Cuman apa gitu lah terganggu lah stres depresi kayak itu kan, lanjut lah anakku juga ikutan juga. Nah kalau misalkan adik sana lah ngeraso hal yang disebutkan Inga Astiko tadi, nah segera lah cari Inga Astiko.
2: Banyak gitu rekomendasi yang tepat gitu.
1: Jadi sekedar untuk bercerita aja, ini enggak apa-apa, enggak masalah
2: gitu.
1: Kan
2: karena kami pun gitu kami pun yang ngerasa sebagai konselor, sebagai psikolog itu normal-normal aja gitu. Karena kami juga butuh, karena kami manusia nih, kami juga butuh katarsis kalau kami ngomongin cerita cuma didengerin aja udah gitu. Memang itu karena kita ngerasanya oh ini aib sih gitu. Ini nih apa sih, cuman kalau kita memang ngerasa berat di diri kita itu nggak apa-apa dikeluarin gitu. Cuman untuk
1: nggak salah gitu, nggak salah daripada nyakitin diri kita dah ingat.
2: Dan kita sebagai edukator di masyarakat ini juga bisa dikatakan bahwasanya konselor maupun psikolog sekalipun itu kalau kita kesana bukan kita gila.
1: Iya benar.
2: Gitu. Cuman kita mau bagaimana kita ini berdaya lagi gitu. Ketahanan kita seperti apa mentalnya gitu. Jadi kalau sekarang, apalagi dulu, itu kalau misalnya ketemu psikolog, konselor, psikiater, ya gilo kau nih, gila. Cuman masuk RSJ bahaya, ingat. Banyak yang katakan itu gila, padahal enggak.
1: Padahal enggak ya.
2: Siapa tahu mau tes nih, tes kesehatan, kesehatan jiwa.
1: Di situ juga banyak polinya,
2: banyak
1: kan?
2: Banyak polinya, gitu. Jadi bukan karena gila aja, konsul sekalipun itu bisa gitu.
1: Yang penting kita waras aja dulu.
2: Waras
1: deh.
2: Dulu. Karena kalau waras semuanya akan sehat, badan juga sehat.
1: Iya, benar-benar ya. Nah, iklan dari tadi kan jadi-jadi. Karena seru nian kok soal iko psikologi lagi ya. Nah, kalau kita balik lagi adik sana galonyo, nah juga untuk adik sana yang berkenan kalau nak konsul juga kayak Inga Asti juga boleh. Ada Instagramnya enggak sih Inga konselor ini apa konseling di Winvas?
2: Ada. Apa tuh? Konsul Lab Counseling Center.
1: Lab Counseling Center ya. Nah, jadi di sana bisa cari aja di situ atau bisa DM dulu janjian dulu dah ya. Janjian dulu biar kela ida iko kayak yang lain gitu kan. Sekedar nak cerita aja tuh tidak masalah ya. Jadi adik sana harus minimal tuh sehatkan dulu pikiran gitu kan, sehatkan dulu ke apa yang banyak yang menyebabkan mungkin stres atau depresi cek itu kan, jadi jangan sampai ya yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itulah ya. Untuk di sana kita kalau balik lagi jangan kemana-mana dulu, pokoknya di Sikojo di Prompe Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi di Kece Kito untuk Hari Iko. Kita masih ke Inga Asti Haryati, MPD, Konselor Counseling Center Winfas Bengkulu. Jadi kita tadi itu udah ngecek banyak dak Inga soal psikologi perempuan sebagai kepala keluarga. Bukan sebagai ya dak Inga. Jadi nyokoko universal gitu dak. Jadi bukan hanya untuk perempuan sebagai kepala keluarga aja. Jadi ada tadi kecek Inga kok kalau misalkan nyo jauh dari suaminyo gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu kepala keluarga juga dak Inga, dan juga misalkan nyo yang nanggung galokoh di keluarganya walaupun sudah berkeluarga mungkin kan. Nah, itu juga bisa dibilang apa perempuan kepala keluarga dak Inga. Nah, jadi Iko yang kita bahas kok psikologinya dak Inga. Jadi kan kalau misalkan kalau cewek itu kan memang kalau kata Inga kok tadi lebih main perasaan, baperan gitu. Kalau cowok kan emang logika gitu kan. Jadi itu emang beda nian gitu tuh guys. Jadi itu tadi juga sudah untuk menyeimbangkan juga tadi tuh Cak Manu. Terus caro kita juga untuk ngelawan overthinking gitu tuh Cak Manu. Karena kita tino tuh pasti dak Inga overthinking tuh pasti gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah kelewat overthinking tuh, nah kita tuh harus Cak Manu dak Inga. Nah, itu tadi kita harus nyari Inga Astiko. Nyo ado tuh di Winfast. Nah, carilah aja situ ada sana. Ayo atau bisa juga hubungi Instagramnya tadi di mana Inga?
1: Di Lab Counseling Center Winfast.
0: Nah, hubungi di situ aja ya. Dan gak terasa kok Inga lah menit ke 55 udah Inga. Jadi mungkin apa closing statement-nya, ada pesan-pesan aja kok Inga untuk kita sebagai perempuan kepala keluarga yang ada di luar sana gitu.
1: Oke, yang pertama sebenarnya bukan terkhusus dengan perempuannya dulu nih. Masyarakat dulu. Kenapa masyarakat? Karena di sini masyarakat memegang peran penting juga di dalam kehidupan perempuan gini. Jadi kenapa masyarakat? Misalnya kita diberikan, harus memberikan dukungan. Pertama menghilangkan dulu nih, menghilangkan stigma atau stereotip.
0: Iya benar.
1: Jadi stigma negatif seorang perempuan, oh perempuan itu hanya bisanya di
0: masak
1: rumah aja,
0: saja.
1: Masak aja,
0: ngurus
1: gitu. Anak,
0: ngurus anak
1: lebih happy lah gitu. Terus bagaimana di sini kita memberikan dukungan-dukungan secara bukan material ya, gitu. Nggak mungkin
0: lebih
1: kalau material, emosional
0: ya?
1: Dan
0: emosional.
1: Sosialnya.
0: Iya.
1: Bagaimana kita di sini nanti sebagai masyarakat memberikan ya, menghargai lah, menghargai sebagai peran perempuan ini seperti apa. Selain menghargai, mengikut sertakan. Kebanyakan kita di dalam lingkungan masyarakat, misalnya nih ibu-ibu ini tinggal sendirian karena suaminya meninggal dunia. Terkadang tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi merasa ya terasing aja gitu kan, gitu nggak berdaya ini untuk apa gitu. Jadi berbeda karena setiap manusia atau setiap diri itu memiliki perbedaan dalam penerimaan gitu. Itu yang untuk masyarakat. Nah, untuk ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu hebat, untuk perempuan hebat yang di luar sana, terima kasih untuk menjadi kuat, tangguh gitu dengan berbagai banyaknya tuntutan sekarang
0: luar
1: gitu
0: biasa.
1: Jadi itu pesannya, tetaplah menjadi hebat, tetaplah menjadi tangguh, tetaplah menjadi orang yang superwoman, superstar gitu kan di dalam kehidupan keluarganya masing-masing.
0: Hidup perempuan.
1: Iya. Ini sesuai dengan tema yang tahun kemarin. Apa Hari Kartini gitu kan.
0: Tanggal berapa kemarin
1: 21
0: ya? 21 Maret. Lah ya, berasa Kartini.
1: Iya, Kartininya masih.
0: Oke, Kak Asti, makasih banget ya udah mampir ke Pro 4. Nah, mudah-mudahan untuk apa sharing kita di pagi koda itu bisa jadi banyak manfaat lah dekat di sana galonyo yang lagi dengarkan kita juga ya. Dan sekali lagi untuk yang udah sharing-sharing ke Inga Asti, boleh langsung ke Instagramnya Inga
1: ke Asti Haryati 25.
0: Atau boleh juga
1: atau Lab Counseling Center Winfast mungkin.
0: Iya.
2: Baik, ada sana demikianlah kita langganing kan obrolanan Inga Duboko tadi ya. Alpipi Asti Haryati. Tentunya tuh kaum hawa ya, ingat-ingat segala yang di rumah, jadilah perempuan yang hebat yang kuat ya. Karena tino ini kan banyak yang puluh ada sana masalahnya nih. Masuk ke permasalahan mungkin ngadapi anak, ngadapi laki, ngadapi kawan-kawan, kan banyak bertemu di sana. Jadi walaupun dia kan Tino ini paling sibuk sebenarnya. emak-emak ini paling sibuk di sana, di rumah begawe, kadang juga begawe juga di kantor, macam-macam dak berkawan, jadi ibu rumah tangga di rumahnya, jadi guru juga buat anak-anaknya, ngadapi laki, ya banyak. Jadilah perempuan yang kuat ya. Makanya perlu kita pengetahuan psikolog perempuan kepala keluarga. Seperti sampaikan oleh narasumber Asti Haryati MPD tadi. Konselor Counseling Center UNPAS Bengkulu. Pukul 9.52 masih dengan Arfa Rahman, menyisakan waktu lebih kurang ada 8 menit lagi di sana, dak, sebelum tugas-tugas kami di Berendo pagi kami serahkan dengan kawan-kawan kami di Berendo siang nanti dengan Kak Sopi. Yang belum ngopi, ngopi dulu.

Adik Sana, Ketua Panitia Lomba Video Konten Kreator Wisata Bengkulu dari Ikatan Putra Putri Wisata Bengkulu, M. Rasyah Alfari, mengajak kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk ikut memperkenalkan potensi pariwisata di daerah. Melalui karya video kreatif, Pemuda-pemudi Bengkulu diharapkan mampu mengangkat berbagai destinasi wisata yang ada di daerah masing-masing supaya semakin dikenal masyarakat luas. Disampaikan Rasyah, lomba tersebut tidak cuma tujuan untuk mencari pemenang aja, tapi juga memberikan ruang kepada anak muda untuk menyalurkan ide kreativitas mereka dalam bidang pembuatan konten. Peserta diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai objek wisata dengan sudut pandang dan konsep masing-masing.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Adi, senang dengan berakhirnya kabar kita pukul 10. Terima kasih tuntas sudah kebersamaan saya Udang Arpar Rahman dari pukul 5 tadi sampai jam 10. Setelah saya ku ada Inga Sopi dari pukul 10 sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Ngawani di sana dalam aktivitas siang di hari Minggu ku, hari yang ke-30 untuk bulan Agustus ya. Semoga apapun yang dikerjakan tadi, siang kelak, ya sore, malam, diberikan kelancaran. Supaya tidak terasa gawainya selesai, tidak jenuh di sana dan juga dapat memanfaatkan suasana siangnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Maka jangan tinggalkan di sana di FM 91,7. Nah, kelak ada macam berbagai macam acara. Salah satu yang di sana kelak itu untuk anak-anak di rumah, dari rumah yang nyanyikan lagu-lagu anak-anaknya. Itu ada acara cikal yang bentar lagi adik sana pacak dianingkan. Saya pamit dari sana yo. Salam sehat, salam kuat, salam budaya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.

0: Ya, bersama kami di 91,7 MHz RRI Prompat, Adik Sanak Segalo, dan tentunya masih di Prompat dengan Barendo Siang ini, Adik Sanak. Nanti kita akan sajikan 1 jam ke depan cikal bakal anak yang tentunya Adik Sanak masih stay di RRI Prompat 91,7 MHz.
1: Penuh dengan keceriaan dan juga tentunya inspirasi untuk adik-adik. Dan hari ini ya kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 2 anak-anak hebat dari SD ya, udah masih SD nih. Udah jadi atlet sempoah. Nah, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada 2 narasumber ya adik-adik ya. Yang pertama ada Anissa, halo. Halo, mic-nya belum. Halo, selamat pagi Anissa.
2: Pagi.
1: Kenalan dulu, nama lengkap Anissa siapa?
2: Nama aku Anissa Sabia Diansyah, bisa dipanggil Nisa.
1: Nah, Anissa. Satu lagi ada. Halo adik Anaya.
3: Halo.
1: Halo, kenalan dulu.
3: Nama
1: saya.
3: Saya Anaya Yudhya Diansyah.
1: Bisa dipanggilnya apa nih?
3: Bisa dipanggil Anaya.
1: Anaya. Nah, Anaya apa kabar?
3: Baik.
1: Baik. Sehat ya?
3: Iya.
1: Kok lesu? Udah makan belum? Malu-malu nih dia nih. Nah, kalau tanya-tanya ya, kalian ini masih kecil kan? Nah, kalau Anissa kelas berapa sih?
2: Aku kelas 6.
1: Kelas 6, coba agak deketin dikit mic-nya. Agak gak kedengeran kak karirnya. Ya, kelas 6 ya?
2: Iya, kelas 6.
1: Di mana?
2: Di SD IT Alasana.
1: Alasana. Kalau Anaya?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2, di mana sekolahnya?
3: SD IT Alasana 1.
1: Loh, satu sekolah?
3: Iya.
1: Ini kakak adik?
3: Iya.
1: Kakak adik, tapi nggak mirip. Sering berantem nggak nih?
2: Aduh
3: lumayan.
1: Adiknya jujur. Nah, terus ini kan kita bahas kalian ini atlet sempoa ya?
2: Iya.
1: Atlet sempoa, masih kecil udah atlet sempoa, ini keren. Dan boleh cerita sedikit nih, kayak gimana sih pertama kali Anissa nih ya, untuk Anissa pertama kali kok bisa masuk atlet sempoa ini?
2: Awalnya kan mau les bahasa Inggris.
1: Oh gitu.
2: Di tempat sempoa itu juga. Dia tuh kan ada 3 tuh, ada baca tulis, sempoa, sama English. Nah, awalnya tuh mau masuk English, tapi kan dicoba semua. Dicoba sempoa sama bahasa Inggris. Aku mah lebih ketertarik sama
1: kemana
2: sempoa.
1: Oh, gitu. Sempoa.
2: Makanya daftar dulu sempoa.
1: Oh gitu. Terus, jadi itu umur berapa?
2: Umur berapa ya?
1: Kira-kira masuk SD kelas berapa?
2: Mau naik kelas 2 itu.
1: Mau
2: tuh.
1: Naik kelas 2. Yeah. Itu. Terus masuk itu karena si Anissa sendiri atau ada ayo masuk-masuk kata mamanya?
2: Dua-duanya sih.
1: Oh, dua-duanya.
2: Oh, kemauan Anissa. Juga ada.
1: Wih, keren. Terus seru enggak kira-kira?
2: Wah, seru banget sih.
1: Seru.
2: Asik.
1: Oh, asik
2: situnya, iya.
1: Sementara ini sempoa aja atau ada les-les yang lain?
2: Ada yang lain.
1: Ada yang lain. Keren. Nah, kalau Anaya nih ya, kakak tanya. Ini awal-awal mula masuk sempoa, coba ceritain dulu. Kayak gimana?
3: Awalnya tuh cak dites aja gitu. Tapi akhir-akhirnya tuh dulunya tuh tak nyaman.
1: Oh, dulu enggak nyaman nih. Terus-terus?
3: Sekarang tuh mulai terbiasa. Nah, jadi cak nyaman aja gitu.
1: Oh, jadi ketemu nyamannya ya. Gitu. Itu awal-awal mama yang masukin.
3: Ikutin ya. Ayu.
1: Ikutin kayunya. Ayu siapa? Ayu Anissa. Wah, keren ya, karena lihat Ayu mau ikut juga nih gitu ya.
3: Iya.
1: Wah, mantep ya. Dan seru nggak belajar sempoanya?
3: Seru.
1: Seru. Apa aja sih belajar sempoa kalau untuk ini kan beda kelas ya kan ya, tentunya. Nah kalau Anaya, apa aja sih belajar di sempoa?
3: Ya palingan kerjain soal di buku, perenjim.
1: Oh gitu. Berapa lama?
3: Sampai
1: ya. 2 jam? 3 jam?
3: 3 jam.
1: Oh 1,5 jam. Itu ada break-breaknya ya?
3: Iya.
1: Gitu. Dan kalau Anissa, ini kan udah kelas berapa sih? Kelas 6 ya?
2: Iya, udah kelas 6.
1: Itu apa aja sih yang dibelajarin di sempoa banyak?
2: Kalau kami itu tergantung levelnya ya. Kami
1: oh ada levelnya.
2: Ada junior, foundation,
3: inter,
2: advance, sama graduate. Nah aku tuh udah di step akhir gitu loh, udah mau akhir. Nah kalau di level aku ya, dia tuh pelajarannya tuh belajar sempoa, hitung-hitung. Tapi digitnya udah banyak.
1: Naik ya, udah banyak ya.
2: Terus tuh juga ada sempoa bayangan. Ngitung kami tuh tanpa sempoa.
1: Wah keren.
2: Terus kami juga ada perkalian dan pembagian. Nah kalau perkaliannya tuh 2 digit, kalau kami bilang ya 2 digit kali 2 digit, puluhan kali puluhan.
1: Itu di luar kepala semua itu ya. Wah, keren. Terus kalau biasanya latihan lebih milih main atau les sempoa atau gimana?
2: Dua-duanya sih.
1: Oh, lebih dua-duanya. Ada ya lebih suka main atau sempoa nih?
3: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Kayak mana bagiin waktu masih kecil kayak ini gemes. Nah, lanjut lagi ya. Kalau latihan pernah enggak sih merasa kayak ngeluh atau capek?
2: Pasti pernah.
1: Pernah ya. Aduh, pernah. Coba deh kalau Kakak Ri tes sedikit tuh. Kayak mana ya? Kalau tes kuis-kuis tebak-tebak sedikit boleh?
3: Boleh.
1: Untuk Anissa dulu ya. 9 tambah 6 kurang 3
2: 12.
1: Wuh, keren. Secepat itu. Berarti itu ada ininya ya, rumusnya ngitung-ngitung kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Wow, keren. Nah, kalian ya adik-adik kalau mau kayak Anissa, kayak Anaya, ngitung cepet-cepet, enaknya les di sempoa. Ya, jadi atlet di sempoa. Nah, kalau ngomongin ini kan atlet ya, atlet sempoa. Berarti pernah ikut lomba?
2: Ada, pernah.
1: Pernah. Lomba apa aja, Anissa?
2: Ada lomba komsitnas, IBO, sama WAPR.
1: Itu? Ya. Itu juara?
2: Yang baru sekali juaranya di lomba IBO.
1: Berapa tuh? Juara berapa?
2: Juara 3.
1: Wuh, keren. Itu baru berapa atau baru-baru sekarang?
2: Baru-baru sekarang.
1: Baru ini. Sekarang?
2: Iya.
1: Nanti itu ada event-eventnya lagi?
2: Ada.
1: Tahun ini ada?
2: Ada, masih ada lagi. Komsimnas ada lagi tahun ini.
1: Bulan ini? Di bulan ini?
2: Enggak, akhir tahun biasanya.
1: Akhir tahun ya? Ya. Oh, jadi lombanya ada di akhir tahun? Pertengahan tahun kayak gitu ada juga?
2: Pertengahan tahun itu lomba Bobnas, kualifikasinya dari lomba Komsipnas.
1: Oh gitu, keren. Kalau Anaya, kakak mau tanya, pernah ikut lomba?
3: Pernah.
1: Pernah, kira-kira lomba apa aja?
3: Sama Cece Ayu, kami sama Ayu. Ikut-ikutan aja.
1: Oh keren, mantap. Jadi pedomannya ke Ayu ya.
2: Tapi, jadi tapi dia belum ikut WAPR.
1: Iya. Ya karena ada levelnya itu ya. Gitu. Juara berapa?
3: Belum pernah.
1: Terus semangat. Itu jadi motivasi si Anaya ya, biar kayak Kakak Nisa ya. Wah, keren. Ini sukanya apa sih kalau masih sekecil ini Anaya? Hobinya apa?
3: Mewarnai.
1: Mewarnai. Jadi kalau mewarnai bagus tuh ya. Kalau Anissa, hobinya apa?
2: Aku suka nyusun Lego gitu loh.
1: Woi, memang pinter ya. Ini kan ada anak-anak yang gak suka nyusun Lego kan. Karena menguras pikiran kan. Wah, keren. Kalau Anissa sama Anaya suka lagu apa sih masih kecil?
2: suka lagu dari Sheila on Fever.
1: Waduh, ini udah naik nih. Kalau Anaya suka lagu apa?
3: Nadin.
1: Nah, lagu apa?
3: Nadin.
1: Lagu yang mana?
3: Lagunya.
2: Aku suka ngikut lagu yang apa aku suka aja sih.
1: Gitu. Kalau kakak putarin Naik Dalman mau? Kita dengerin dulu yuk lagunya. Adik-adik, kita dengerin dulu lagu dari Jenny Ayuda, Naik Dalman.

0: adik-adik, balik lagi kita di acara Cikal bareng Kak Riri dan juga Anissa sama Anaya. Tadi kan kita cerita tentang lomba ya, Anissa sama Anaya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau pas lomba itu kira-kira ada kejadian lucu nggak atau kejadian yang seru? Coba Anissa.
2: Dari aku sih, itu bukan pas lombanya ya, tapi pas pengumuman lombanya. Jadi aku kan udah sering dapat harapan. Aku tuh pas itu tuh udah berharap juara. Ternyata belum.
0: Loh?
2: Pas itu aku nangis kan.
0: Ya ampun, sampai nangis.
2: Jadi ya udah ditenengin sama temen aku kan, gak apa-apa. Terus tuh di samping aku tuh ada yang bilang, emang kamu harapan berapa? Harapan 1. Dia kan megang piala tuh. Dia lihat piala dia harapan 3. Diam dia.
0: Yang harapan 3 jangan nangis ya. Kenapa sedih, kenapa?
2: Ya kayak gimana ya,
0: apa
2: udah
0: yang dirasain
2: aja gitu. Jadi ya merasa agak gimana gitu harapan.
0: Iya, ya ampun. Tapi semangat kan dari situ, tetap semangat. Terus coba lagi.
2: Coba lagi akhirnya dapat 2-3.
0: Oke, belajarnya keren ya. Kalau ini kira-kira grogi enggak kalau Ananya kalau ikut lomba?
1: Palingan grogi.
0: Grogi. Jadi setiap ikut lomba grogi.
1: Iya, kadang-kadang aja.
0: Kadang-kadang aja. Yo, keren. Kalau Anissa grogi enggak?
2: Ya, ada lah yang grogi.
0: Setiap lomba grogi terus.
2: Sebagian ada.
0: Sebagian ada. Aduh. Kayak mana sih bisa tipsnya bisa jadi juara sebagai atlet semboa?
2: Sebenarnya tuh tipsnya tuh di diri kita sendiri sih. Lebih sering latihan aja, lebih serius itu.
0: Latihan-latihan soal kayak gitu. Ya. Kalau di rumah latihan soalnya pas kapan?
2: Kalau mau aja.
0: Kalau mau aja. Bener ya. Kalau Anaya latihan soal juga. Tipsnya kayak mana sih? Kan Anaya masih kecil nih ya nih, masih suka main ya kan? Terus tipsnya biar bisa jadi atlet sempoa nih cak mano?
1: Ya cuman difokusin aja ke ke sempoanya.
0: Oh kayak gitu, harus fokus ya, harus semangat juga.
1: Kalau enggak fokus kita kerjain soalnya pasti bisa aja salah.
0: Wih keren, mantep. Dan kalau kakak coba ya kuis untuk Anaya, bisa kira-kira siap? Coba ya, 23 tambah 12
1: 35.
0: Wuh, keren. Mantap, bagus. Kayak mana hitung-hitungnya kira-kira? Penasaran adik-adik di rumah? Ikut sempoa ya. Ada rumusnya ya, Naya?
1: Iya,
0: ya?
1: Ada.
0: Ada rumusnya. Keren, keren, keren. Kalau biasanya kalau di rumah itu ngapain aja sih? Selain sempoa, terus ada kegiatannya apa?
2: Biasanya sih udah kan sekolah dari pagi sampai kami pulang tuh 2:30. Nah biasanya tuh jam 4-an atau ya jam 4-an atau jam 5 kami tuh ada les lain gitu.
0: Oh gitu, jadi setiap satu hari itu ada kegiatan yang ngisinya ya?
2: Iya.
0: Hari Rabu nggak ada, ya. Gitu. Kalau hari Minggu lebih kemana nih? Lebih suka kemana?
2: Di rumah.
0: Di rumah ya.
3: Tidur.
0: Tidur. Itu favoritnya nih. Ya. Tapi kalau makanan nih, kakak mau tanya nih, makanan. Kan siapa tahu adik-adik di rumah punya pikiran, ini makan apa nih orang-orang ini bisa pintar kayak gini ya kan? Kalau Anissa biasa favorit makanan apa?
2: Kalau makanan yang dimasakin sama bunda tuh enak tuh udang gulai gitu loh.
0: Udang gulai, terus?
2: Udah
0: itu, kalau Naya?
3: Ya terserah bunda.
0: Terserah bunda. Keren ini bun. Wah, besok masak terus bundanya. Keren ya. Jadi kalau adik-adik makanya yang penting bergizi ya kan. Terus tentunya dengan latihan soal-soal. Nah, kalau Anissa sendiri lebih suka belajar sendiri atau bareng sama teman-teman?
2: Sebenarnya sih kalau lebih enaknya belajar bareng-bareng. Tapi kalau belajar bareng-bareng itu kayak lebih enggak ke fokus gitu loh, banyak aja gangguannya.
0: Oh iya, benar. Gitu. Banyak main, banyak ngobrol ya kan. Tapi sekarang lebih kalau di Sempoa itu satu kelas itu per kelas kan?
2: Iya, per kelas.
0: Satu kelas itu ada berapa?
2: Tergantung jadwalnya sih sebenarnya.
0: Oh, gitu. Jadi satu pas di lesnya si Anissa ini berapa orang?
2: Satu kelas kalau digabungin semua. Mungkin 20-an ke atas kali ya.
0: Oh, 20-an gitu ya.
2: Tapi itu kan beda-beda hari, jadi itu enggak serentak satu hari semua.
0: Gitu. Nah, kita tadi kan bahas tentang lomba. Itu lombanya di Bengkulu aja?
2: Ada yang di Linggau, ada yang di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Jadi kalian berangkat ke tuh ke Linggau kayak gitu, ke Palembang.
1: Iya.
0: Waduh, itu tahun berapa?
2: Kalau ke
1: 2023.
0: 2023. Pernah. Pernah itu. Iya. Berdua ini.
2: Iya. Berdua. Tapi kalau yang di Palembang kalau enggak salah 2022 itu cuma aku sendiri.
0: Kenapa Ananya? Enggak masuk.
2: Belum masuk kalau enggak salah.
0: Oh iya. Aku. Beda ininya ya. Gitu. Nah, kalau coba ceritain deh kayak mana posisi waktu lomba tuh kayak mana? Coba ceritain dulu. Apakah berapa orang yang ikutnya?
2: Waduh, kalau dibilang berapa orang pasti banyak.
0: Banyak ya.
1: Iya, sampai itu ratusan kayaknya.
0: Waduh, banyak ya. Iya. Itu dari Bengkulu sama sama lokasi.
2: Biasanya kalau lomba IBO itu lomba dari Linggau sama Bengkulu tuh disatuin gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua TC yang ada di Linggau sama Bengkulu tuh nyatu.
0: Gitu. Kalau ikut-ikut lomba event-event kayak gitu dari semuanya dipilih dulu enggak?
2: Enggak. Siapa yang mau daftar gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada tes-tes apa-apa ya. Siapa yang mau ikut kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau Naya di satu tempat les Naya itu berapa orang? Ada berapa? Kira-kira aja 10 apa 5? Banyak.
1: 20 ke atas juga kayaknya ya.
0: Oh gitu. Tapi kalau Naya lebih suka belajar sendiri atau sama teman-teman?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Tapi kalau sendiri cepat ngantuk? Enggak? Enggak ya. Wadih. Oh, keren ya anak-anak sekarang ya. Semangatnya luar biasa. Dan kalau ini yang lucu ya, kalau bisa ngajak tokoh kartun nih, bisa nggak ya ngajak toko kartun kira-kira belajar Sempoa? Mau ngajak toko kartun siapa nih belajarnya?
2: Lupi, tau?
0: Lupi, ya mana yang, tuh?
2: Yang di karakter Pororo.
0: Oh, itu tahu tuh, kelihatan tuanya ya. Aku ya nggak tahu mana Lupi. Terus, itu mau yang ngajak itu ya? Aduh, lucu. Kalau Naya? Ayo, siapa? Upin Ipin, kan? Apa?
1: SpongeBob.
0: Ayo, SpongeBob. Ya, disuruh dia ke daratan, mati itu nanti. Aduh, aduh. Jadi kalau keren ya. Jadi analisis apa bayangannya, oh mau ajak ini biar semangat ya kan. Nah, kalau di sekolah Anissa lebih suka pelajaran apa?
2: Tentu matematika.
0: Oh iya, kalau aku dulu gak suka matematika. Matematika ya. Wah, keren. Terus ada yang lain, bahasa Inggris?
2: Sebenarnya bahasa Inggris juga seru, tapi lebih ke matematika.
0: Kayaknya Naya ini lebih, Anissa ini lebih ke tantangan perhitung-hitung ya, kayak gitu ya. Hei, keren. Kalau Naya?
1: Matematika dengan PJOK.
0: PJOK, wow. Mantep ya. Jadi kalau matematika tuh makan terus ya. kalau di rumah itu lebih suka minum manis-manisan atau air putih?
2: Manis.
0: Ya, manis. Aduh, anak-anaknya manis-manis ya. Nggak boleh banyak-banyak. Dan kalau ini kan udah mau ke sesi terakhir ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah? Kira-kira apa, Anissa? Biar biar mau belajar, kayaknya kan matematika itu kan lebih rumit ya kan, matematika. Ada nggak tipsnya atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang di rumah?
2: Sebenarnya kalau kita niat tuh pasti bisa aja gitu loh, kalau benar-benar kayak mau dipelajarin gitu loh. Itu sebenarnya Enggak susah sih.
0: Enggak susah sih.
2: Asalkan mau belajar aja.
0: Oh, yang penting belajar ya kan. Tuh ya. Kalau Naya, apa sih tipsnya? Suruh kecil-kecil kasih tips dulu ini. Apa tipsnya? Kayak mana sih biar bisa jadi kayak Naya kira-kira?
1: Ya belajar fokus aja gitu loh.
0: Oh, belajar fokus.
1: Gak boleh main-main gitu.
0: Gak boleh main-main. Gak boleh banyak main HP ya. Wah iya. Ana Naya suka main HP gak sih di rumah?
1: Suka.
0: Ketahuan ya. Tapi dibatasin.
1: Enggak. Tapi kadang-kadang cari soal di Google.
0: Oh iya, banyak ya contoh-contoh soal, belajar di aplikasi juga banyak ya. Tentang-tentang sempoa, keren ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang kayak mau kayak Anissa atau kayak Naya, itu dengerin tuh tipsnya dari Anissa. Yang penting tetap fokus dan semangat ya kan. Duh, kalau makanan sebelum latihan sempoa, makanan apa biasanya?
2: Apa yang ada di rumah?
0: Apa yang ada ya? Jadi gak ada yang kayak makan ikan terus kayak gitu kan?
2: Enggak.
0: Aduh, keren ya. Dan udah gak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol ya adik-adik. Dan itu tadi udah tipsnya dari Anissa sama Naya ya kan. Dan semoga adik-adik yang Anissa sama Naya ini sukses terus, selalu semangat tentunya ya kan.
1: Iya,
0: ya ampun gemes. Ini umur berapa sih?
1: Aku 8.
0: 8. Keren ya, udah 8 udah tahu hitung-hitungan yang sebanyak itu tadi udah Riri cobain ya adik-adiknya. Dan sudah di penghujung acara ya adik-adik ya. Kita doakan semoga kalian sukses, semakin semangat tentunya dan terus inspirasi buat adik-adik di Bengkulu dan Indonesia ya. Dan sampai ketemu lagi di Cikal selanjutnya. Dadah.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Informasi kabar kita hari ke sana, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo siang, di mana Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSC menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup rapat kerja atau Rakernas tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang mengusung tema membangun daya saing buruh Indonesia di tengah perubahan regulasi ekonomi global di Jakarta Jumat 28 Agustus 2026.

Informasi selanjutnya dari kabar kita di sana, Bank Indonesia Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global. Melalui partisipasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026, UMKM Bengkulu berhasil mencatatkan berbagai capaian positif, mulai dari peningkatan transaksi penjualan hingga terbukanya peluang kerjasama bisnis internasional. KKI 2026 yang berlangsung 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center Jakarta menjadi salah satu wadah strategis bagi UMKM Indonesia untuk memperluas akses pasar, memperkuat kapasitas usaha, serta membangun jejaring bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti 560 UMKM secara luring dan 1.860 UMKM secara daring melalui platform digital Karya Kreatif Indonesia. Seperti yang disampaikan di sana Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat bahwa keikutsertaan UMKM Bengkulu di KKI 2026 merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem UMKM secara berkelanjutan. Ia menilai partisipasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Demikian di sana informasi dari kabar kita di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Berendo Siang. Nantikan kembali 1 jam ke depan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di kabar kita di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Super FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Iya, di sana masih di Brendo Siang 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Reksana Segalo, dan jam kini menunjuk pukul 11 waktu Indonesia, pukul 11 lewat 44 menit nih Adik Sanak Segalo ya. Nah, tentunya di sana kini hampir menjelang waktu istirahat siang. Semoga Adik Sanak Segalo masih semangat dalam beraktivitas dan berrutinitas di dari pagi hingga siang hari ini, Adik Sanak Segalo yo. Dan tentunya Adik Sanak di siang hari iko banyak juga masih menyisakan waktu istirahat ataupun juga berolahraga, mungkin masih ada yang berolahraga juga, dan juga mungkin ada yang bermain sepeda, kemudian juga sudah mulai rehat untuk istirahat sejenak di siang hari iko. Namun tentunya untuk aktivitas gitu seperti misalnya bersepeda nih Adik Sanak yo. Nah, tren bersepeda kini Adik Sanak seperti ketahui mulai makin menjamur dah Adik Sanak yo. Di mana tren bersepeda kembali menunjukkan geliat di Indonesia di tahun 2026, di mana aktivitas goes kini tidak hanya dipandang sebagai olahraga namun juga mulai menjadi bagian dari gaya hidup, mobilitas harian hingga aktivitas komunitas. Perkembangan komunitas sepeda di berbagai daerah terus tumbuh sebagai bagian bersepeda juga semakin dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Nah, misalnya ada beberapa jenis nih nanti sana kios seperti sepeda gunung atau mountain bike, kemudian juga road bike atau sepeda balap, sepeda lipat atau folding bike, dan juga sepeda hybrid dan city bike, dan juga mini velo dan sepeda berukuran kompak. Nah, Adik Sanak Segalonya tentu berminat juga, ada yang sudah mulai fans, ada juga yang sudah mulai maniak untuk bersepeda kembali, ada juga yang kini sudah yang juga sudah mulai beraktivitas. Nah, buat Adik Sanak yang ada misalnya cat rombongan atau begilang, kemudian Bagas, teman-teman di RRI Bengkulu yang kini sudah mulai mendayu sepedanya dari Bengkulu startnya hingga ke Bengkulu Utara. Semoga tetap semangat dan berhati-hati dan menjaga kesehatan. Nah, di sana tri trends informasi yang mengenal jenis sepeda untuk orang dewasa ya, di mana tren goes kembali ramai Indonesia. Masih bersama kami di 91,7 MHz RRI Pro 4. Nanti kami pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti akan menginformasikan kabar kita di setiap jamnya. Bersama kami, Inga Sofi di RRI Pro 4.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Informasi kabar kita tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian barat adik sanak, di mana warga desa Karang Pulau dapat bantuan bedah rumah dari Kapolda Bengkulu. Dan Kapolda Bengkulu, maksud kami Polda Bengkulu, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program bedah rumah. Seperti yang disampaikan Kapolda Bengkulu, Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid, yang memimpin langsung peresmian program bedah rumah ke-78 sekaligus bakti sosial di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana kegiatan yang mengusung tema Polri untuk masyarakat tersebut juga turut dihadiri Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata. Program bedah rumah ke-78 diberikan kepada Gampang, usia 69 tahun, seorang petani warga Desa Karang Pulau bersama istrinya Jami dengan usia 67 tahun. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak tersebut kini telah diperbaiki sehingga menjadi hunian yang lebih sehat

di wilayah Kabupaten Kaur. Lokasi jembatan tersebut berada di Desa Manau 92, Kecamatan Padang Guci Hulu, dan di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung peningkatan akses dan koneksitas masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan sarana-prasarana penghubung antar desa. Kegiatan peresmian berlangsung dengan dihadiri PJU masing-masing wilayah camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga yang ikut serta melaksanakan pembangunan jembatan Merah Putih. Demikian dari sana informasi kabar kita di pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat di Berendo Siang. Nantikan informasi 1 jam kemudian di pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat di kabar kita 91,7 MHz dan di RRI Pro 4, yang tentunya di sana juga dapat membaca dan melansir di laman rri.co.id ataupun dapat di-download di RRI Digital.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Prompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya, di sana aku masih bersama kami Ngesofi, tepatnya di Berendo Siang. Di pukul 12 lewat 44 menit nih adik sanak segalonyo, dan kami mengucapkan selamat siang untuk adik sanak segalo dan selamat beristirahat, selamat makan siang buat adik segalonyo dimanapun kita berada, dan juga untuk yang adik sanak yang sedang mengendarai kendaraan tentunya kami harapkan juga sangat berhati-hati untuk membawa kendaraannya dan bisa mematuhi segala peraturan di jalan raya nih adik sanak. Dan juga adik sanak yang ada di pasar tentunya selamat beristirahat, selamat berhari pekan, dan juga jangan lupa untuk istirahat di makan siang nih adik sanak. Nah, tadi di pukul 12.15 sudah berkumandang azan zuhur dan lagu-lagu islami masih kami takbirkan di Berendo Siang hingga pukul 1 siang nanti, atau tepatnya 13 waktu Indonesia bagian barat. Nah, nanti pas 13 waktu Indonesia bagian barat kami akan mengabarkan adik sanak di kabar kita yang memang dari 1291,7 MHz. Masih bersama kami di Berendo Siang bersama Inga Sopi di hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.
0: Sembilan satu koma tujuh Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Informasi kabar kita, adik sana tepatnya di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB mencatat sebanyak 373.879 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Anggaran yang telah disalurkan untuk pelaksanaan program tersebut mencapai 667,43 miliar rupiah lebih. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan pelaksanaan program MBG terus berkembang di Bengkulu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan menurutnya program MBG saat ini terus diperluas agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Provinsi Bengkulu. Selain itu, perluasan program juga diikuti penguatan tata kelola dan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel. Informasi selanjutnya, risalah dari kabar kita, program listrik desa atau LISDES yang digulirkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Republik Indonesia terus diperluas di Provinsi Bengkulu untuk pemerataan akses listrik hingga ke wilayah dusun. Di tahun 2026, Bengkulu mendapat lokasi pemasangan jaringan listrik untuk 31 titik dusun yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan alokasi tersebut disampaikan PT PLN melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti di lapangan. Pemasangan dilakukan melalui pembangunan jaringan dan tiang listrik menuju wilayah yang belum teraliri listrik. Ia menjelaskan hampir seluruh desa di Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki jaringan listrik namun masih terdapat sejumlah dusun yang belum terjangkau sehingga sasaran program kini diarahkan ke wilayah-wilayah tersebut. Demikian dari sana informasi kabar kita di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan kembali di informasi 1 jam ke depan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Berita ataupun informasi yang kami sampaikan barusan tentunya dapat dinikmati ataupun dapat dilansir di rri.co.id atau juga bisa mendownload di RRI Digital.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tolong

0: Tempo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana di Berendo Siang di pukul 13 waktu 13 lewat 18 waktu Indonesia bagian barat nih di sana. Dan tentunya di saat kini kok di tadi sudah kabar kita, tentunya sekarang kami akan menyajikan musik ataupun informasi-informasi bagi adik sanak segalo di siang hari iko. Dan kami ucapkan juga selamat istirahat ya buat segalo adik sanak yang memang waktunya lagi istirahat ataupun juga lagi masih menyesuaikan tubuh sesudah setengah hari melakukan rutinitas dan aktivitas yang cukup padat. Nah, di siang hari kok di sana aduh belepotan nih. Dengan cuaca yang cukup cerah tentunya untuk menjelang sore banyak yo planning-planning hari sana segalo apalagi itu kan hari Minggu dan juga tepatnya di hari weekend yo kumpul keluarga yang juga mungkin tidak sepadat aktivitasnya di hari-hari biasa dari hari Senin sampai hari Jumat dah hari sana. Nah, tentunya dapat memanfaatkan waktu di momentum-momentum santai seperti hari Minggu, hari Iko kok. Nah, tentunya tidak juga melakukan makanan-makanan yang padat nih juga ya adik sanak ya. Dan juga kami pastikan juga adik sanak pasti sudah ada masak ya untuk adik sanak yang Abang Ayu yang mahasiswa baru ataupun Abang Ayu yang masih di kuliah. Proses kuliah di tanah rantau ini ya di sana kyo. Dan tentunya dari segala jenis makanan yang sudah dimasak dari pagi tadi, tentu ada jenis makanan cak sambal dah atau gulai dari sana kyo. Nah, dari lansir rri.co ini sambal menjadi salah satu top makanan yang praktis untuk anak kos karena bisa langsung ditambahkan ke nasi, mie, telur atau lauk sederhana nih di sana kyo. Yang tentunya tidak perlu membuat sambal setiap hari, sambal juga dapat dibuat dalam sejumlah lebih banyak lalu disimpan dengan cara yang tepat. Salah satu caranya dari sana kita memasak sambal tuh hingga matang kemudian disimpan. Proses pemasakan dapat membantu mengurangi kadar air dan membuat tekstur sambal lebih pekat. Tapi bukan berarti sambal dapat dibiarkan begitu saja pada suhu ruang dalam waktu dekat. Nah, setelah masak, sambal sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Belepotan. Untuk menjaga kualitasnya, gunakan wadah kecil sehingga sambal yang sudah dibuka dapat segera dihabiskan tanpa terlalu sering membuka satu wadah yang besar. Nah, ini kadang-kadang juga gini kok, cakami kok juga ada yang pola yang gunakan seperti kok, ada juga yang nah, langsung dimasak, langsung di apa bikin sambal langsung dimasak, ada juga yang distokkan di kulkas nih rasanya. Tapi memang apa informasi yang disampaikan ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi rasanya untuk ibu ataupun cikga segalanya yang kini memang aktivitas sehari-harinya padat tentunya bisa memanfaatkan informasi demikian. Nah, tentunya juga ada trip-trip yang perlu diketahui seperti yang ada yang kami sampaikan tadi. Adik sanak juga bisa membacanya di dan bisa lansirnya di rri.co.id yang memasak ataupun nyetok sambal ini ya. Nah, walaupun apapun itu tentunya ada beberapa kit-kit ya yang tentunya adik sanak juga bisa mereferensinya di berbagai referensi informasi salah satunya di rri.co.id. Bersama kami di Berendo Siang adik sanak segalonyo tetap di stay di perempat dengan mendengarkan lagu budaya Nusantara segalonyo dan juga sambil beristirahat sambil berkumpul keluarga ada yang juga mungkin lagi berolahraga kemudian ataupun memang mempersiapkan diri juga untuk olahraga sore klub lagi sore hari ko hari yang weekend yo olahraga yang ringan-ringan saja. Nah, bersama kami di 91,7 MHz di RRI perempat.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian barat di Barendo siang, di mana Presiden Prabowo Subianto mulai membahas penyesuaian persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman. Tujuannya agar kesempatan warga dari wilayah pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka. Presiden membahas hal tersebut bersama Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Menurut Teddy, hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Sabtu 29 Agustus 2026 malam, di mana pertemuan berlangsung di Hambalang sore hingga malam harinya. Menurut Teddy, Presiden meminta perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Selain persoalan rekrutmen prajurit TNI, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, di mana Presiden menerima laporan mengenai penanganan pasca gempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi. Informasi selanjutnya dari kabar kita dari sana, Hari Hiu Paus Internasional diperingati setiap 30 Agustus untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian hiu paus. Peringatan ini juga menyoroti berbagai ancaman yang membuat populasi ikan terbesar dunia tersebut terus tertekan. Hiu paus atau Rhynchodon typus dikenal sebagai raksasa laut pemakan plankton yang memiliki karakter relatif lembut. Meski disebut hiu paus, satwa tersebut sebenarnya merupakan jenis hiu dan bukan kelompok paus. Mengutip World Animal Protection, peringatan tersebut menjadi momentum global untuk mengenalkan peran hiu paus dalam ekosistem. Peringatan juga digunakan untuk mendorong berbagai inisiatif konservasi terhadap spesies yang kini menghadapi beragam ancaman. Demikian dari sana informasi kabar kita di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi tadi adik sanak bisa melansir di laman rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Put it on, put it on.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tradisi sebuah daerah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kota Bengkulu punya satu tradisi yang baru-baru ini dimunculkan kembali, yakni kebek pala. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure, warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Kebek pala dapat digunakan saat acara santai dan juga untuk semua kalangan, mulai dari kaula muda sampai para pemuka adat sekalipun. Semua unsur sepakat bahwa kebek pala merupakan tradisi yang lama dan harus diangkat ke permukaan kembali agar tidak hilang ditelan zaman. Kalau di Jawa punya belangkon, di Sunda punya udeng, maka Kota Bengkulu punya kebek pala. Perbedaan yang paling mencolok dengan udeng adalah atasannya yang tidak menutupi kepala. Kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala adalah simbol Melayu karena Bengkulu adalah rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendi Sara, Sara bersendi Kitabullah. Dan kenapa harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Cara melipat dan mengikat kebek pala juga memiliki aturan. Terdapat 3 lipatan pertama yang menandakan tali 3 spilin, tungku 3 sejerangan. Kemudian yang kedua, ada lupis atau segitiga di atas yang bermakna kembali ke aturan adat. Alasannya mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek itu adalah mengikat dan mempererat, agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana di Berendo Siang, tepatnya di pukul 14 lewat 43 menit, di mana masih membersamai Anda di Berendo Siang ini, adik sanak segaloyo. Dan masih bersama kami, Inga Sofi, dan nanti di Berendo Siang ini akan kami akhiri pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sana tentunya kami masih tetap menyajikan lagu-lagu nuansa budaya Nusantara nih adik sanak yo, supaya juga adik sanak bisa terhibur dengan sajian lagu-lagu kami. Nah, perlu kami informasikan juga nih adik sanak, di informasi siang hari iko, Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soaba Jawa menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa. Prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Prioritas tersebut ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan selain Bandara Soaba Jawa, peninjauan juga dilakukan di Bandara Komodo Franciscus Xaverius Seda Maumere, kemudian juga Hasan Arus Busman Ende, dan Frans Sales Lega Ruteng. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas dan aset bandara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan pasca gempa. Nah, adik sanak yo, tentunya ini menjadi salah satu support dari pemerintah untuk adik sanak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga kebencanaan di sana bisa cepat berakhir dan adik sanak bisa juga melakukan recovery untuk bangkit lagi dan semangat lagi. Kami tetap hadir di tengah-tengah adik sanak segalo yang di siang hari iko masih setia di RRI Prompat 91,7 MHz.

di sana kabar kita ataupun informasi di kabar kita tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, di mana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Kabupaten Bengkulu Selatan terus dilakukan melalui Dinas Perikanan Pemerintah Daerah mengajukan bantuan saran penangkapan ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Efriani, mengatakan dalam pengajuan tersebut pemerintah Bengkulu Selatan mengusulkan bantuan berupa perahu fiber, terdapat 10 perahu fiber lengkap dengan mesin yang diusulkan. Usulan tersebut kini telah disampaikan kepada KKP dan sedang memasuki tahapan verifikasi. Dan pemerintah Bengkulu Selatan masih menunggu proses pemeriksaan serta penetapan calon penerima sebelum bantuan tersebut dapat direalisasikan. Informasi selanjutnya dari kabar kita di sana, Bayangkara Pushbike terus meramaikan kawasan Taman Santoso, Kabupaten Kepayang dengan kehadiran peserta orang tua serta para pendukung kegiatan di hari Minggu 30 Agustus 2026. Ramainya kegiatan tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan mulai dari kuliner hingga berbagai kebutuhan pengunjung. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat kawasan kegiatan dipadati masyarakat sejak perlombaan berlangsung. Kondisi ini ada senang sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pedagang yang memanfaatkan keramaian untuk menawarkan dagangannya. Tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi anak-anak, Bayangkara Pushbike juga menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat yang hadir. Aktivitas tersebut membuat perputaran ekonomi di sekitar lokasi kegiatan ikut bergerak seiring meningkatnya transaksi antara pedagang dan pengunjung. Demikian informasi kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, adik sanak. Nantikan 1 jam ke depan pukul 16 waktu Indonesia bagian barat dan bisa dibaca ataupun dilansir di rri.co.id ataupun di RRI Digital.

0: Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana dengan berakhirnya kebersamaan kita di siang hari ini, maka kami turut undur diri di Berendo Siang, nanti akan hadir di Berendo Petang dan diisi oleh Inga Riri. Dan kami akhiri Berendo Siang ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: uang, digemes-gemes, dibilang imut, dikiut-kiut.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut. Lah, saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

0: 91.7 FM Perempat Bengkulu di sana. Apa kabar di sana di Petang Ariko edisi Minggu 30 Agustus 2026 dan di Petang Ariko tentunya di hari Minggu yang cerah ya. Semoga untuk di Petangko Bu Adek sana ini bahagia. Dan di hari ini mungkin masih ada di sana yang lagi kerja, semangat pokoknya. Yang santai di rumah atau yang lagi di jalan, yo hati-hati di jalannya. Dan mungkin ada masih yang sibuk menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat karena sore hari ko ngawani di sana di sore hari jelang malam kelak ya. Saya Riri Trialvini ngawani di sana kurang lebih 5 jam ke depan. Kita akan dangdutan jam 4 sore kelak. Dan tentunya di sore hari ko banyak informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah disiapkan untuk ngawani di sana ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berondo Petang di 91.7 FM.
1: Kami 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Belah Bedangdut.

Di sana masih bersama Riri 91,7 FM dan untuk silakan tetap di sana ingin bergabung ya di Joget Kito dan sudah ada di WA. Ada Riko Tanapeta hadir Joget Kito request lagu dangdut Tapsel Janji di Bulan Tula dari Lani Nasution. Salamnya untuk Kaya Puput, Dongayanto, Pak Abu di Kapuas. Di Kapuas Raya maksudnya dan juga Inga Seza di Ilir Talo dan semuanya aja. Baiklah, terima kasih untuk Riko ya yang sudah bergabung di sore hari ini di Balapa Dangdut Joget Kito. Untuk di sana yang bergabung silakan masih buka di 0736-7321-994 atau bisa juga di 0736-7321-994 atau juga bisa juga di WA yo di 0811-7816-544. Masih ditunggu untuk kebersamaannya di petang Riko dan untuk adi sana yo di petang ko. Mungkin yang lagi santai ataupun yang lagi nikmatin kopi, selamat petang pokoknya. Mudah-mudahan di petang hari ko bahagia dan juga sehat ya, amin ya. Dan masih ditunggu untuk kebersamaannya lagunya Riko tadi, kita cari dulu yo Riko. Dan untuk di sana yang bergabung di telepon, boleh telepon lagi 0736-7321-994 0736-7321-994 tapi juga bisa bergabung di WA yo, hanya WA aja di pesan di 0811-7816-544.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan untuk di sana yang nak bergabung di Melabadandu Joget Kito di Minggu ko boleh yo. Riri buka di 0736 7321 994 atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Dan sambil nunggu kita dengari dulu requestannya Riko Tanapata, ada lagu Janji di Bulan Tulang.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat itu. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana. Di sana

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizona masih bersama Riri di Bernda Petang dan rumah kediaman almarhum Maestro Alcala Zamora atau Pak Mori ikut ditawarkan di sana kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk dialihfungsikan menjadi galeri seni. Nah, tawaran tersebut disampaikan keluarga ahli waris sebagai upaya supaya rumah peninggalan Maestro Eko kembali dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dan perwakilan ahli waris Nizar mengatakan pihak keluarga terbuka apabila pemerintah Kota Bengkulu hendak mengelola dan mengalihfungsikan rumah tersebut. Namun di sana pemanfaatan dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan nilai yang dapat disepakati bersama. Nah, sementara itu di sana asisten pemerintah Kota Bengkulu, Tony Alfian, menyebutkan baik tawaran tersebut dan akan mengkaji kemungkinan pemanfaatannya. Dan menurut Tony, keberadaan galeri seni berpotensi menjadi ruang untuk kegiatan seni, budaya, edukasi, dan sekaligus promosi kain besure. Dan pemerintah juga mendorong regenerasi pengrajin dan seniman besure supaya pengetahuan dan keterampilan budaya daerah tetap berlanjut dan semakin dikenal masyarakat. Informasi kori dikutip dari rri.co.id.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: catur.
1: Di sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Riri ada lagi ruang informasi di sana. Ada ketersediaan beras masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan masih aman di sana, dan gudang Bulog Bengkulu Utara saat ini memiliki stok sekitar 600 ton beras dan akan mendapatkan tambahan pasokan sebanyak 500 ton yang masih dalam perjalanan dari kantor wilayah Bulog Lampung. Dan Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Vento Yudhistira, mengatakan tambahan pasokan tersebut semakin memperkuat ketersediaan beras dan sekaligus mengantisipasi kemungkinan kekurangan di pasaran. Nah, selain menjaga stok, Bulog Bengkulu Utara juga memperkuat jaringan distribusi pangan yang melalui penambahan mitra SP2KP. Nah, langkah itu di sana dilakukan menyusul temuan Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata saat melakukan inspeksi mendadak ya terkait penjualan minyak kita yang ditemukan melebihi harga ecer tertinggi ya atau HET. Nah, saat itu di sana ada terdapat 4 mitra SP2KP yang membantu penyaluran komunitas pangan. Bulog juga menyatakan siap menambahkan mitra supaya distribusi minyak kita dan pangan lainnya ini semakin luas, semakin juga memastikan sekaligus juga memastikan masyarakat memperoleh komoditas dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Jadi dengan stok 600 ton dan ditambah 500 ton dalam perjalanan, Bulog otomatis kebutuhan pangan masyarakat Bengkulu, Bengkulu Utara maksudnya, tetap terpenuhi ya di sana ya. Jadi aman stoknya ya. Nah, informasi selengkapnya di sana bisa simak di rri.co.id.

0: Baby, con baby.
1: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya. Dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
2: Pro 4 FM.

0: akan datang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas Iko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.
2: Di 91,7 FM Prompat Bengkulu, di sana ada satu surga tersembunyi di Raja Empat yang mungkin belum banyak di sana dengar ya. Namanya Pulau Gang. Nah, tidak jauh dari Pianemo, Pulau Iko menyuguhkan pantai berpasir putih, perlau sebening kaco dan juga bukit hijau yang memukau. Nah, Pulau Gang juga bagian dari segitiga terumbu karang dunia di sana. Rumah bagi ribuan spesies laut, surga buat adik sanak Iko yang gemar diving dan snorkeling. Nah, cocok Iko yo. Di deret adik sanak bisa temukan hutan bakau, batuan kat, dan juga burung cendrawasih yang legendaris. Aksesnya Iko memang tidak semudah destinasi lain yo di sana. Tapi keramahan warga lokal dan juga pesona alamnya bikin segala perjuangannya terbayar. Wah, sudah dibayangkan ya di kepala gitu kok. Pulau Gang bukan sekedar tempat liburan, tapi juga pengingat akan indahnya harmoni antara manusia dan juga alam. Di sana bisa simak selengkapnya di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan H-1, H-2, hingga H+1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarahnya di sana, istilah Iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda waktu operasi, mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah ICO di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

0: Di sana, minuman jahe gula merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gula merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjaga.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.
1: Untuk kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri makanan sumber kalsium apa kok?

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Bernda Petang lah pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat, dan kelak dilanjuti lagi di ke Donga Bagas ya ngewani di sana di Bernda Malam. Lalu itu dari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.

0: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
1: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
2: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
1: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
2: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
1: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
2: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
1: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
2: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
2: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
2: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
2: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
1: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
2: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
1: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
2: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: 91,7 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana Mas Amo Bagas ya. Ketemu lagi di sesi malam Miko dengan lagu racikan dari Timur. Jadi buat ada di sana sekalian yang pengen request lagu-lagu dari Timur, bisa dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali hingga Papua, di sana boleh Bagas tunggu ya. Di 08117816544 atau di line telepon 7321994. Kita putarin dulu satu lagu di sana yang lagi viral ya ta. Lu kenal Veronica Go dari Echo Show dan juga Ferry Cloud.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, dengan Bang Yanto kah ini?
1: Iya, betul. Mas Bagas.
0: Enggih, Bang Yanto. Gimana ini? Sudah makan belum?
1: Gimana?
0: Sudah makan belum?
1: Sudah tadi sebelum isak.
0: Alhamdulillah. Sudah makan, sudah ngisak. Ayo, tinggal nyantai. Kopi sudah ready?
1: Kopi siap, tinggal ngabisin.
0: Asik, tinggal ngabisin gak tuh. Gimana Bang Yanto, cuaca di Bengkulu Tengah panas atau gimana?
1: Alhamdulillah, terang malam ini.
0: Wah, alhamdulillah terang yo. Ini tadi sore angin di kota ini agak gede ya Bang.
1: Iya.
0: Tapi ya kemarau sambil angin lah ini, tapi rasanya angin-angin gak sehat ini.
1: Iya, ini we ngeri anginnya muter-muter.
0: Iya Bang, itulah. Mote panas tapi kok angin-angin kayak begini, dan takutnya yang di luar nanti pada malah kena serangan flu nih.
1: Iya.
0: Gimana Pak?
1: Kalau fisiknya lemah tuh biasanya mudah nih kan kena penyakit tuh.
0: Iya betul lah Bang. Pengen lagu apa nih Abang nih?
1: Lagu ini Bang, Pak Bagas, lagu Papua Menyala ada.
0: Pokoknya?
1: Papua Menyala.
0: Oh Papua Menyala, boleh tak carikan dulu. Terus sambil salam-salamnya Bang.
1: Iya, salamnya Petun Bagas dan selalu sehat.
0: Siap.
1: Jauhkan dari segala penyakit. Kalau di kan apa di studio tuh pakai AC ya Bang? Anu Mas.
0: Iya Bang, kalau di studio pakai AC karena ya menjaga alat-alat siaran ini Bang. Iya Mas Yanto, biar ya alat-alatnya aman, karena kan ini kan alat ini kan anggapannya kerjanya hampir 24 jam kan.
1: Oh iya. Jadi, dari ini ya, kalau kelamaan panas kan gimana ya.
0: Iya betul Mas, jadi apa namanya, AC itu on terus lah dari siaran subuh buka tuh sampai nanti jam 12 malam tutup. Nah paling itu istirahatnya 4 jam itu aja, nanti jam 5 pagi sudah nyala lagi.
1: Iya. Kalau aku ya apa di AC tuh tidak tahan ya Mas Bagas.
0: Sama Bang kalau itu Mas. Aku tuh AC ini jadi kadang kalau lagi enggak ngoceh begini kadang keluar bentar di luar tuh biar kena hawa luar gitu Mas. Jadi apalagi kalau subuh kan. Jadi pagi ya. Jam 8 tuh aku keluar dulu kena matahari dulu. Enggak betah juga ya. Untuk di AC terus tuh.
1: Iya. Kalau aku tuh ini apa yang paling ditahan tuh mata.
0: Oh.
1: Mata pedih gitu.
0: Oh, apa mungkin posisi AC-nya ngadep ke badan mungkin jatuhnya.
1: Enggak, itu aku tuh apa kali masuk dulu tuh di Swalayan Hero tuh kan.
0: Oh, Hero. Lawas Hero banget tuh, Hero.
1: Baru 5 menit udah pedih matanya. Keluar lagi aku.
0: Keluar lagi. Oh. Lawas sekali ya Hero.
1: Cuma main-main aja, ikut kawan dulu kan di ini di Manggar apa di Cilandak di Jakarta.
0: Betul ya di daerah di Solo dulu mall tuh ya orang kenalan juga Hero itulah Bang.
1: Iya.
0: Gambarnya kayak orang yang pakai topeng orang Yunani itu kan.
1: Iya.
0: Ya, lama banget itu, sekarang udah tidak ada wujudnya.
1: Kalah sama yang baru-baru.
0: Iya betul. Lagunya dari apa? Sekakamuru.
1: Kalau penyanyinya kurang paham ya.
0: Yang penting Papua Menyala gitulah ya. Iya. Oke boleh. Salam-salamnya tadi. Ada lagi Bang?
1: Buat Sungariko. Di Kenapata. Buat semua pendengar perempat aja Mas Bagas.
0: Siap laksanakan Mas Yanto. Terima iya. Kasih.
1: Yang apa namanya itu soalnya banyak yang belum tahu sih.
0: Iya. Soalnya sekarang tuh pada angin-anginan kadang bisa masuk kadang enggak Bang. Kalau iya. Kemarin-kemarin tuh ayah pupu tuh hampir tiap hari itu tiap sesi lah brindo petang iya. Nongol, brindo malam nongol, terus banyak sebenarnya cuman mungkin lagi pada sibuk Bang. Jadi kurang pada nengok.
1: Ya, buat semuanya semoga tetap sehat, apa salam tetap sehat.
0: Amin.
1: Apa namanya? Lancarkan semua usahanya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, gitu aja Mas Bagas.
0: Siap, siap, laksanakan Abang. Terima kasih. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu Mas Yanto yang di Bengkulu Tengah sudah mampir, jadi ya adik sana yang lainnya ditunggu. Mas Yanto kok pengen kenalan juga sama adik sana yang lain, mungkin kalau kayak Donga Riko sudah kenal, Ayah Puput mungkin beberapa kali lah ya sudah ketemu. Nah, siapa tahu yang pendengar lama-lama perempatnya seperti Mak Dadang, mungkin siapa lagi ya, Iswandi, mungkin yang lain ada lagi ya, boleh untuk mampir di sini. Makasih, tunggu ya. Langsung aja di sana kita putarkan dulu requestnya, Si Kakak Muru dengan Papua Menyala.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adik Senat tim basket veteran putra dan putri di kejuaraan daerah bola basket Piala Wali Kota Bengkulu turut menyemarakkan kejuaraan daerah bola basket di Bengkulu yang berlangsung selama 3 hari di Gorsa Walebar Kota Bengkulu. Tim veteran putra yang di bawah komando Ahmad Junaidi sebagai ketua DPDC Provinsi Kota Bengkulu sekaligus ketua panitia pelaksana dengan umur yang tidak muda lagi masih mampu tampil maksimal di hari ketiga jelang penutupan kegiatan Minggu 30 Agustus. Di tengah berlangsungnya kompetisi, tim senior basket putra dan putri turut menggelar fun game sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat kebersamaan antar insan bola basket. Pertandingan berlangsung penuh semangat namun tetap mengedepankan sportivitas dan suasana kekeluargaan. Para pemain senior tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan. Aksi saling adu kemampuan di lapangan menjadi hiburan tersendiri sekaligus menunjukkan bahwa semangat bermain basket tetap terjaga di kalangan atlet senior. Disampaikan Ketua DPC Perbasi Kota Bengkulu Ahmad Junaidi mengapresiasi digelarnya fun game yang melibatkan pemain senior putra dan putri. Ahmad Junaidi yang memperkuat tim dengan nomor retung punggung 9 ini menilai kegiatan ini memiliki nilai positif karena selain menjadi ajang olahraga, juga mampu mempererat hubungan antar pemain dan komunitas bola basket di Kota Bengkulu. Ia berharap kegiatan serupa terus dapat dilanjutkan sehingga komunikasi dan kekompakan antar pemain tetap terjaga. Menurutnya, perkembangan bola basket tidak hanya membutuhkan kompetisi, tetapi juga kebersamaan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 21 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ada sana aku hadir lagi, ada Bang Riko di Tanah Patah yang hadir di acara Nuansa Lagu Timur, request lagu Banjar, judulnya Unggat Unggat Apung. Salamnya buat Ayam Sah Yusuf di Jambi, Bang Ayanto dan Indah Aryono di Banten. Semuanya terima kasih, sama-sama Bang Riko, lagunya ditunggu.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Hamzah Yusuf.
1: Iya, Abang Bagas, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Abangku, hari ini cerah. Gimana cerah. Di Jambi, Abang?
1: Alhamdulillah, masih kabut asapnya tambah bertambah mendadak. Tambah kuat hari ini.
0: Tambah tebel ya, Bang?
1: Iya, tak pernah turun hujan lagi, Bang Bagas.
0: Walah, jadi juga belum ada pesawat-pesawat yang buat nyiram tuh, belum ada lewat juga, Bang?
1: Ya, tapi ya sudah setengah bulan. Sampai besok setengah bulan tak pernah turun hujan lagi.
0: Turun hujan lagi ya, wah, sering-sering yeah. Pakai masker ya, Bang?
1: Ya, tambah hari ini tambah kuat lah kabutnya. Karena angin ada hari ini. Kalau kemarin tuh sebentar pagi cuman angin kencang pukul 7 itu hilang di bawah angin. Tapi hari ini apalagi sore tadi sekitar pukul 3 sore itu mungkin dia panjang paling-paling 100 meter.
0: Waduh.
1: Baru jelasnya
0: terbatas ya, berarti jarak pandang tuh, Bang.
1: Ya, jarak pandangnya sekitar 100 meter lah yang jelas.
0: Semoga
1: di luar virus, dari Bang. 100 meter itu mungkin tidak jelas.
0: Tidak lagi. Jelas, iya. Jadi semoga cepat tertangani ya, Bang. Cepat.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai sakit juga.
1: Iya. Karena banyak juga yang terbakar lahan gitu kan. Jadi lagu kita ini
0: Mutiara dari Timur, Abang.
1: Dari Timur ya. Dari Timur apa ya? Gak tahu nih judul lagunya, lupa sudah.
0: Apa tuh? Pengen ya, apa, Abang?
1: Lagu-lagu dari pilihkan aja lah, Bang Bagas ya. Siap. Lagunya.
0: Laksanakan, Abang. Oke ya, nanti salam. Bagas carikan.
1: Ya, salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas, kemudian berikutnya ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Bubut juga ya. Untuk semua lah, dari pertama hingga sampai yang terakhir. Untuk Bang Bagas, selamat malam, selamat berjumpa, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Abang. Lekas sembuh untuk kota dan negara tercinta kita ini ya. Jadi biar kebakaran hutan tidak banyak lagi ya. Mungkin memang karena kemarau juga salah satu pengaruhnya di sana ya. Jadi ranting yang bergesekan aja bisa jadi api seperti itu ya. Jadi ya semoga cepat tertangani dan juga bisa segera untuk pulih kembali jarak pandang biar bisa lega lagi, pernapasan juga tidak sesak karena asap ya. Berlanjut dari sana untuk lagu. Nah, kita putarkan dulu deh habis ini satu lagu mode pesawat nih buat Abang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Jadi jangan mana, tetap terus saya dari Pempat Penggulu Suara Budaya Bengkulu.
2: Oi, Cu.
3: Hah, apa?
2: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kok.
3: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat IU. IU koboi.
2: Lah, bukannya nak IU tidak boleh, Cuk. Kan IU lampir punah gini, kok.
3: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
2: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
3: Nah.
2: Mana pacaknya berenang lagi, Cuk.
3: Hanya masih hidup.
2: Kalau IU tidak punya sirip, dah lama mati tenggelam juga IU tu.
3: Ai, biarlah pula, Cik. Ngapu si bunian ke IU ko? Nang penting, saya dapat piti.
2: Karena IU ko beda ke ikan lain, Cik.
3: Apa bedanya?
2: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. IU ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, IU ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
3: Apa kira-kira?
2: IU itu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
3: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
2: Nah, itu, Cu.
3: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah. Hahaha.
4: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Bidadari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Arizona 7, Kabupaten Lebong mulai melakukan perbaikan infrastruktur vital untuk masyarakat. Perbaikan 7 unit jembatan di Kabupaten Lebong dimulai sejak Kamis 27 Agustus 2026. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani menjelaskan kegiatan ini merupakan kerjasama dari Polres Lebong dengan Basnas Kabupaten Lebong. 7 jembatan yang diperbaiki tersebut tersebar di 6 kecamatan. Kapolres menjelaskan satu jembatan sungai di Desa Kota Baru Santan, Dusun 3, Kecamatan Tubi, dengan panjang 35 meter dan lebar 1,3 meter. Jembatan ini merupakan akses penghubung warga untuk menuju kebun dan persawahan. Ada juga satu jembatan gantung di Desa Karanganyar, satu jembatan di Desa Kota Baru, satu jembatan di Desa Tunggang, 2 unit jembatan sungai di Desa Mangkurajo. Terakhir, satu unit jembatan gantung di Desa Teluk Dieng. Kapolres Lebong menambahkan untuk perbaikan jembatan ini anggaran berasal dari Polres Lebong dan dana bantuan Basnas Kabupaten Lebong sebesar Rp14 juta. Setiap jembatan mendapat bantuan senilai Rp2 juta, yang dimana untuk material yang diganti meliputi lantai kayu yang lapuk, besi seling yang keropos, pengelasan lantai dan sisi jembatan, pengecatan perbaikan besi pelindung hingga pengecoran jalan sebelum masuk ke jembatan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Syawar tadi sana, info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga dapat download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Mari sana, jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 30 Agustus 2026. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi ya di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pendengar atau di sana, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu

janda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan. Karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta, mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah, di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan trompet Bengkulu.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Kabupaten Lebong mulai melakukan perbaikan infrastruktur vital untuk masyarakat. Perbaikan 7 unit jembatan di Kabupaten Lebong dimulai sejak Kamis 27 Agustus 2026. Kapolres Lebong, AKBP Agung Ramadhani menjelaskan kegiatan itu merupakan kerja sama dari Polres Lebong dengan Basnas Kabupaten Lebong. 7 jembatan yang diperbaiki tersebut tersebar di 6 kecamatan. Dan Kapolres menjelaskan 1 jembatan sungai di desa Kota Baru Santan, Dusun Tigo, Kecamatan Tube dengan panjang 35 meter dan lebar 1,3 meter. Jembatan itu merupakan akses penghubung warga untuk menuju kebun dan persawahan. Informasi selanjutnya di sana, tim basket veteran putra dan putri di kejuaraan daerah atau Kejurda Bola Basket Piala Wali Kota Bengkulu turut menyemarakan kejuaraan daerah bola basket di Bengkulu yang berlangsung selama 3 hari di Gor Sawalebar Kota Bengkulu. Tim basket veteran putra yang dibawahi komando Ahmad Junaidi sebagai ketua DPDC Perbasi Kota Bengkulu sekaligus ketua panitia pelaksana dengan umur yang tidak muda lagi masih mampu tampil maksimal di hari ketiga jelang penutupan kegiatan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Di tengah berlangsungnya kompetisi, tim senior basket putra dan putri turut menggelar fun game sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat kebersamaan antar insan bola basket. Pertandingan berlangsung penuh semangat namun tetap mengedepankan sportivitas dan suasana kekeluargaan. Para pemain senior juga tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan. Aksi saling adu kemampuan di lapangan menjadi hiburan tersendiri sekaligus menunjukkan bahwa semangat bermain basket tetap terjaga di kalangan atlet senior. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana nantikan kabar kita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan selamat di berendo pagi di Perempat Bungkuliko, di sana bakal ikonnya dengan saya Hondong Kamal.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan

Dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cerita.
1: Di sana hamparan pasir putih berpadu dengan birunya air laut jadi pemandangan yang nyambut wisatawan saat menginjakkan kaki di pantai Pangubayan, Desa Pangubayan, Kecamatan Gaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Keindahan alam yang masih terasa alami membuat pantai itu menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi di sana, terutama bagi mereka yang ingin menikmati suasana pantai dengan panorama yang menyenangkan. Tidak cuma menawarkan pasir putih dan air laut yang jernih kebiruan, Pantai Pangubayan juga memiliki gugusan batu karang dengan bentuk yang unik. Karang tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan landscape alami yang berbeda di sepanjang garis pantai. Dan juga ketika ombak datang dan kemudian surut, bebatuan karang yang berpadu dengan air laut menciptakan pemandangan yang begitu memanjakan mata kita. Keindahan Pantai Pangubayan semakin terasa ketika langit cerah. Informasi selanjutnya, di sana pengasuh pondok pesantren atau ponpes Assalam al-Azhar, Ustadz Zaki al-Mukarom, mengatakan anak didiknya dari pulau terluar siap mengikuti kemah pramuka madrasah daerah atau KPMD Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti pramuka madrasah dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu serta pramuka UINFAS Bengkulu. Berlayar belasan jam tidak membuat para peserta patah semangat. Ajang Iko menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman sekaligus mengembangkan keterampilan melalui kegiatan kepramukaan. Ustadz Zaki al-Mukarom juga mengatakan keikutsertaan santri dari wilayah terluar menjadi pengalaman berharga bagi anak didiknya. Menurutnya kegiatan dapat memperluas wawasan sekaligus membentuk karakter melalui kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.